0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya.

0: pasang. Nah, kita apa, kita sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
5: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
8: tentu
7: untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
13: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
12: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
14: Saya setuju.
12: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
13: 6 miliar.
12: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
13: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
15: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
16: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
13: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon ya. Sebentar lagi tepat pukul 7.30 kita akan bergabung dengan siaran kabar dari Aceh Lintas Korwil 17 Aceh RRI seluruh Aceh ya. Ada RRI Takengon, Banda Aceh, Melabuh, Loksmawe, Singkil, dan Sabang. Sembari kita menunggu, kita dengarkan lagu yang menyemangati pagi kita.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung ya dengan Korwil Berjaringan 17 dengan RRI dari seluruh Aceh.

0: kita akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca, sebelum kita update informasi berbagai informasi dari teman-teman Skor Wheel 17, terlebih dahulu kita akan update cuaca bersama Nabila. Assalamualaikum, Kak Nabila.
1: Niza.
0: Halo.
1: Halo, Niza bukan Nabila.
0: Oh, Niza ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Niza, apa kabar Pak Niza?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya Pak Niza ya. Baik, informasi cuaca bisa disampaikan Pak Niza untuk pagi hari ini.
1: Ya baik, untuk informasi perakiran cuaca hari ini tanggal 3 Agustus 2026 di wilayah Aceh secara umum berawan untuk pagi hingga siang hari. Namun di pagi hingga siang sore hingga siang hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan dan juga Kepulauan Simelu maupun Kepulauan Banyak. Namun selebihnya untuk wilayah Aceh yang secara umum kondisinya berawan. Kemudian siang hingga sore hari di sini juga kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat daya dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh. Terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan sebagian kecil di wilayah Pulau Semawe. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Bandar Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan ke Pulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Aceh, diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Baik. Pak Niza, mungkin ada himbauan ini yang bisa disampaikan untuk pendengar dan pemirsa pagi hari ini?
1: Barangkali ya, pada masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal info BMKG karena perubahan cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di siang menuju ke sore hari panas kemudian tiba-tiba bisa hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati terutama yang berada di wilayah yang masih rawan terjadi banjir.

0: Mendung, tapi di dekat sini ada mataharinya, begitu Bang. Semalam juga sempat hujan sekitar 10 menitan gitu.
1: Oke, baik. Silakan nih, Kak, ya.
0: Oke.
1: Informasinya
0: Oke. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman Sekorwil dan juga pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam itu mengapresiasi prestasi pelajar siswa atau siswa ya SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya, Adif ini dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026 dan berkat inovasi yang dikembangkannya dan inovasi ini berupa prototipe ya di pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana dan juga propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Nah, Wali Kota Sabang itu mengatakan bahwasan capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sekaligus membuktikan bahwasannya generasi muda daerah ini memiliki kreativitas, kemampuan, serta kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberhasilan Adif juga ini menunjukkan bahwasanya potensi pelajar di Kota Sabang itu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Dia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif. Dan Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan juga mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi antara keluarga, sekolah dan juga Dinas Perhubungan Kota Sabang ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi dan juga berdaya saing. Wali Kota juga mampu memberikan hasil terbaik pada ajang tingkat nasional mendatang. Dan ini katanya juga ya semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar berinovasi dan juga berani meraih prestasi. Demikian Bang Karno, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang ya. Kita ke Takengon dulu ini, ada Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Karno. Jelas ya suaranya Bang Karno? Iya. Informasi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar ya RRI. Informasi dari wilayah tengah ini, di inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Banda Aceh. Kabar mengenai kondisi kesehatan Syahrial Abadi, sosok yang dikenal sebagai inisiator pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya, mengundang simpati dan doa dari berbagai kalangan masyarakat. Saat ini Syahrial Abadi tengah menjalani perawatan di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Informasi tersebut disampaikan oleh Edi Putra Kelana melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya ia mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Pak Syahrial Abadi. Unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet yang menyampaikan doa dan harapan agar Syahrial Abadi segera pulih. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, yang turut memberikan doa melalui kolom komentarnya. Syahrial Abadi selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya. Berkat semangat gotong royong yang ia pelopori bersama masyarakat, jembatan tersebut kini menjadi penghubung penting yang mempermudah mobilitas warga di kawasan Enang-Enang dan sekitarnya. Dedikasi serta kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat menjadikan Syahrial Abadi sebagai figur yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Semangat pengabdiannya dalam membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi teladan bahwa kebersamaan dan kepedulian mampu menghadirkan perubahan nyata. Harapan besar disampaikan

0: masyarakat agar sosok yang selama ini dikenal penuh dedikasi tersebut segera pulih. Semangat gotong royong yang telah ditanamkan Caria Labadi di tengah masyarakat diharapkan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan kekuatan kepada Caria Labadi beserta keluarga yang mendampinginya. Ya, demikian Bung Karno untuk berita dari wilayah tengah ya Bang. Bang, gak terdengar suara abang nih, Bang. Tidak ada suara, Bang.
1: Waduh. Sedikit ada kendala sepertinya ini. Atau teman-teman yang lain yang bisa mendengar saya nih? Dari Sabang gimana nih?
2: Bisa, Bang. Nah, bisa dengar.
0: Ini baru-baru terdengar nih, Bang.
2: Iya.
1: Limas.
3: Iya. Saya bisa dengar, namun suaranya terlalu kecil nih, Bung Karno.
1: Gimana kalau sekarang? Sepertinya ada trouble ini dari Corwil sepertinya ya.
2: Iya, kalau suara Bang Dimas tadi terdengar sangat jelas. Suara Kak Yana juga. Pak Kengon sama Melabuh enggak terdengar. Coba singkil.
4: Suara Melabuh.
2: Oh, Melabuh suaranya sangat kecil. Takengon juga tadi gak kedengaran sama Yuna.
0: Lah.
3: Tapi barusan sudah lumayan terdengar suaranya. Coba Bung Karno.
2: Tapi kecil sekali, coba Bang Karno.
3: Satu lagu aja.
0: Boleh.
3: Jangan ya. Gimana Bung Karno? Sudah hilang lagi suaranya nih.
0: Hilang.
2: Ada suara ya?
0: Nah.
3: Oke, ini sudah ada.
2: Oh, sudah ada. Sudah ada kecil.
1: Udah kecil ya. Oke, mungkin bisa langsung ke informasi, Yuna.
2: Iya. Dari Loksmawe Aceh Utara, satu informasi dapat kami sampaikan untuk teman-teman dan pendengar di seluruh wilayah Aceh ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, bahwa Lapas Loksmawe menjalankan operasi relokasi terbesar melibatkan pengawalan ketat puluhan polisi. Pemindahan atau relokasi massal sebanyak 459 warga binaan, terdiri dari 455 laki-laki dan 4 perempuan, dari bangunan lama lapas kelas 2A ke bangunan lapas baru di desa Ule Blangmane, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe kemarin. Operasi relokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan dengan mengerahkan 64 personil Polres Loksmawe dibantu unsur TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh, serta jajaran Ditjen Permasyarakatan Kemeni Mipas. Nah, pengamanan ini dilakukan sepanjang rute untuk memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta pembinaan bagi para warga binaan di lokasi yang baru. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Aceh Utara.
1: Baik, silakan ada dialog mungkin pagi hari ini, Loksmawe.
2: Ya, Loksmawe pagi hari ini dialognya bersama dengan dua orang narasumber. Nanti ada akademisi dari Universitas Malikul Saleh dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Loksmawe membahas mengenai nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Bang Karno.
1: Baik, Loksmawe menyapa ya.
2: Iya.
1: Setelah kabar Aceh. Baik, terima kasih Yuna. Saya langsung ke Bang Rizky. Bang Rizky Nugraha, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno.
1: Alhamdulillah nih udah bisa kedengaran ya. Ada
5: terlumayan.
1: Gimana nih cuaca di sana nih, di Singkil?
5: Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil saat ini diguyur hujan dengan intensitas ringan dari malam kemarin, Bang Karno. Sampai saat ini alhamdulillah gitu ya, karena untuk beberapa minggu terakhir memang Aceh Singkil ini kekurangan air gitu, masyarakat sumurnya kering gitu.
1: Tapi di Melabuh juga sama, Bang Rizky.
5: Informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pemerintah Kabupaten Singkil. Ini optimis ya, karena berpeluang nih dapat sekolah rakyat seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimis mendapatkan peluang untuk memperoleh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Nah, hal tersebut juga diungkapkan Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, Ali Hasmi Pohan, kepada media. Nah, meski ya nama Aceh Singkil tidak tercantum dalam daftar 110 usulan ya, pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang beredar, namun proses pengusulan tersebut telah dilakukan lebih awal dan kini menuntaskan persyaratan administrasinya. Kemudian ia juga menjelaskan surat Menteri Sosial RI yang beredar hingga ke kalangan masyarakat sejatinya ditujukan kepada daerah-daerah yang baru mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat tahap ketiga ini. Sementara wilayah Cisincil, tegas Ali, telah lebih dahulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ali Hasmi menyebutkan, proses pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilanjutkan ke tahap lelang karena masih terkendala penyelesaian administrasi, terutama terkait proses peralihan aset lahan di Badan Pertanahan Nasional. Nah, di samping itu, Ali Hasmi juga membeberkan, saat pemerintah pusat menerapkan pola bahwa daerah yang diproses menuju tahap tender, namun Aceh Singkil belum dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Meski demikian, Ali Hasmi menegaskan kondisi ini bukan berarti Aceh Singkil kehilangan kesempatan memperoleh program strategis nasional tersebut. Bahkan, ia juga optimis setelah seluruh administrasi rampung, Aceh Singkil masih berpeluang masuk lelang pembangunan sekolah rakyat bersama daerah lain yang telah memenuhi persyaratan. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Karno, kami kembalikan ke Melabok.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa terwujud ya di Singkil ya. Baik, saya langsung ke Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Cuaca di Banda Aceh Bang Dimas?
3: Cerah sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Silakan nih informasinya.
3: Baik. Yang pertama saya informasikan terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini akan mencari lokasi baru untuk pembangunan SMP yang sebelumnya direncanakan di bekas SD Negeri 99 Deharaya. Pasalnya lahan tersebut kini dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin mengatakan lahan bekas SDN 99 dinilai kurang representatif untuk dibangun SMP karena letaknya tidak mampu menjangkau kebutuhan siswa dari daerah raya, Tibang, Lingke dan juga Alunaga. Dan saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut sudah ditampung di SMP terdekat. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan pembangunan SPPG tetap dilanjutkan karena merupakan program pemerintah pusat. Dan Pemkot kini berkoordinasi dengan perangkat gampung untuk mencari lahan yang lebih baik atau yang lebih layak bagi pembangunan SMP baru, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan dan juga distribusi guru di seluruh wilayah termasuk daerah raya. Dan satu informasi lainnya terkait Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengarahkan 2 unit armada untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tuwi Karung, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalak BP

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Ya, pendengar setia Prosetyo RRI, masih bersama saya Ari di agenda program Takiwon Menyapa. Kami sampaikan informasi terkini dari seputaran wilayah tengah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Gayo Luas mengeluarkan seruan bersama untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam seruan yang ditandatangani pada 30 Juli 2026, Forkopimda mengajak seluruh instansi pemerintah, perbankan, swasta, hingga masyarakat untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan memasang umbul-umbul merah putih, lampu hias, serta menjaga kebersihan lingkungan. Forkopimda juga meminta Forkopimcam menyampaikan imbauan kepada seluruh pemerintah kampung agar turut menyemarakkan peringatan HUT RI di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, masyarakat diimbau mengibarkan bendera merah putih secara serentak di depan rumah, toko maupun lingkungan masing-masing mulai dari 1 sampai 31 Agustus 2026 sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa. Demikian informasi untuk mulai pagi ini ya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Penantian masyarakat kampung Kutoni Reje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya berbuah kebahagiaan. Setelah kehilangan kampung halaman akibat bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara di Kampung Delung Sekinal, warga akhirnya dapat menikmati layanan air bersih yang selama ini mereka harapkan. Air bersih yang kini mengalir ke rumah-rumah huntara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari warga. Fasilitas sarana air bersih tersebut dibangun oleh pemerintah melalui bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berupa instalasi jaringan air, perpipaan, serta bangunan pendukung. Pekerjaan pembangunan telah rampung dan kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat kampung Kutoni Reje yang masih menempati huntara. Pembangunan sarana air bersih ini terbangun berkat gotong royong masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pengerjaan. Raja Kampung Kutoni Reje Hamdan mewakili seluruh masyarakat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Atas nama masyarakat, Hamdan juga menyampaikan bahwa keberadaan sarana air bersih ini membawa harapan baru bagi warga yang tengah bangkit dari musibah. Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan paling dasar sekaligus menjadi langkah penting dalam memulihkan kehidupan masyarakat di lokasi relokasi sementara. Program ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintah terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan kebutuhan dasar warga terdampak. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id.

Tahukah kamu kekeringan terlama di dunia dimulai pada tahun 1276 dan baru selesai setelah 38 tahun lamanya? Kekeringan terpanjang terakhir yang terjadi di dunia yaitu pada tahun 1621 di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, kekeringan terdahsyat pada tahun 1997. Bahkan saat itu, pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan status bencana alam. Bencana kekeringan tentunya terjadi apabila suatu kawasan tidak memperoleh curah hujan yang cukup, bisa berdampak pada kegagalan panen, cadangan air terbatas, sehingga membuat cadangan makanan kian menipis dan menimbulkan berbagai masalah lainnya, hingga penyakit. Upaya menyelamatkan diri dari bencana kekeringan, jaga kelembapan tanah, gunakan air dengan bijak dan tidak berlebihan, serta lakukan imigrasi jika lokasi tempat tinggalmu berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.

baik pendengar, kita masuk ke wilayah Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Prosesi pelantikan berlangsung di Oprum Setdakap Aceh Tenggara Jumat 31 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Muhammad Salim Fakri menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan tetapi juga kepada masyarakat. Bupati juga berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Yus Rijal, Kepala BKPSDM Abdul Syafaruddin, para asisten 1, 2, dan 3 Sekdakap, serta seluruh Kepala OPD. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar kita,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.
1: Ya baik pendengar, kita kembali ke segmen cek fakta tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akun Facebook Informasi Viral News 3 pada Kamis 23 Juli 2026 mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani dengan narasi bantuan hingga 15 juta rupiah untuk petani. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih jauh kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftarkan bantuan tunai untuk petani di mesin pencari Google. Pencarian mengarah ke laman Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau dpsp.pertanian.go.id. Kesimpulannya, fakta tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan tunai petani dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI, kita telah memasuki di program Halo RRI. Pendengar, semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Saya Ari kembali hadir untuk menemani Anda dalam Halo RRI, ruang interaktif tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan maupun masukan terkait pelayanan publik. Halo RRI bukan sekedar tempat berbagi cerita, program ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait. Sehingga setiap persoalan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian, penjelasan, hingga solusi yang diharapkan. Kalau pendengar RRI memiliki keluhan atau masukan mengenai layanan publik, silakan bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0821-6585-4676. Sekali lagi kami sebutkan nomor teleponnya 0821-6585-4676. Saat menyampaikan laporan, jangan lupa sebutkan nama dan asal daerah agar aspirasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah untuk ditindaklanjuti.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik pendengar RRI, pagi ini sudah ada satu aspirasi yang masuk dari masyarakat. Pendengar menyampaikan keluhan mengenai harga LPG subsidi 3 kg yang di sejumlah wilayah dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Menurut pendengar, gas bersubsidi justru sulit diperoleh di pangkalan resmi, tetapi lebih mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pendengar juga berharap pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, melainkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap distribusi LPG bersubsidi. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kenaikan harga semen yang saat ini mencapai sekitar Rp100.000 per sak. Mereka berharap ada penjelasan mengenai penyebab kenaikan harga tersebut, agar masyarakat memahami kondisi yang terjadi. Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Tentu persoalan ini akan menjadi perhatian kita bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin memberikan keluhannya terkait dengan pelayanan masyarakat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terkait itu adalah pemerintah dan instansi terkait, bisa langsung menghubungi di nomor Halo RRI 0821 6585 4676.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Halo RRI pagi ini ya, tepat pukul 9 tadi sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tim kami terkait dengan harga semen dan gas LPG, tim kami untuk memperoleh penjelasan yang utuh telah menghubungi ke Pak PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Abrar Gunawan, terkait keluhan masyarakat mengenai harga LPG subsidi yang dijual di atas HET serta kenaikan harga semen. Berikut petikan wawancara Ketua Tim Siaran RRI Takengon bersama PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
2: Keluhan dari masyarakat Pak terkait dengan harga semen yang tadinya 75, kemudian 80, sekarang 110. Nah ini yang masyarakat ingin tahu, apa penyebab naiknya dan bagaimana tindakan pemerintah Pak? Mungkin bisa dijawab dulu Pak yang terkait dengan harga semen Pak ya. Siapa?
3: Oke. Mengapa terjadinya lonjakan harga semen? Kan gitu ya?
2: Iya Pak.
3: Salah satunya yaitu permintaan semen saat ini sangat tinggi. Dengan tingginya kebutuhan material untuk antara lain untuk proyek, konstruksi, dan pembangunan, membuat stok di tingkat distributor cepat habis. Itu yang pertama. Yeah. Permintaan, karena ini kan kegiatan konstruksi lagi berjalan nih, rehabilitasi dan pasca rekonstruksi. Makanya kebutuhan material semen cukup tinggi. Kemudian yang kedua, pasokan sangat tergantung pada jalur darat dari pabrik. Sementara jalur laut pun belum dimaksimalkan. Apalagi untuk Aceh Tengah, itu ada dengan struktur apa infrastruktur yang masih tidak maksimal untuk membawa tonase kerja melalui jalur darat, itu juga salah satu penghambatnya. Kemudian yang ketiga, kelangkaan solar bersubsidi turut memperlambat armada pengangkutan logistik semen. Itu itu yang kira-kira untuk harga secara pabrik itu tidak ada masalah kenaikan di tingkat distributor, masih tetap harga normal gitu. Tapi di Aceh Tengah sekarang ini udah sampai 105 sampai 110, tapi itu pun udah ada kelangkaan juga. Cuma kita kemarin turun sidang sama beberapa tim gabungan untuk kelangkaan semen itu. Ternyata itu tadi alasannya, ada yang tiga poin itu terutama. Kemudian yang selanjutnya, hasil itu kita telah berkoordinasi dengan ombudsman mungkin bahwa bagaimana dengan kelangkaan semen di Kabupaten Aceh Tengah. Kita menunggu jawabannya, kira-kira itu solusi yang pertama.
2: Pak, ini kalau boleh tahu kelangkaannya di Aceh Tengah benar meriah gaya luas saja atau seluruh Aceh ya Pak ya?
3: Kayaknya ini menyeluruh harga. Karena kita komunikasi juga di Benar Wes juga harga 105 sampai sama hampir-hampir beda-beda tipis lah sama dengan Aceh Tengah. Terutama wilayah tengah, kita infrastruktur kita pun belum maksimal, memang itu salah satunya mungkin kendala jalan, pendistribusian. Satu lagi karena kegiatan proyek ini lagi berjalan, ini kan lagi mulai kegiatan proyeknya.
2: Iya, ini proyek pemerintah atau proyek masyarakat biasa Pak? Oh semua ya Pak ya?
3: Pemerintahan, baik karena pemerintahan yang banyak, karena terlalu banyak permintaan material semen ini, makanya kebutuhan dari proyek, baik proyek pemerintah, kebutuhan masyarakat untuk membangun rumah, nah itu bisa.
2: Ya. Lantas bagaimana Pak ini Pak? Apa yang harus dilakukan pemerintah ataupun masyarakat menyikapi dengan tingginya harga semen di wilayah kita ini Pak Abrar?
3: Terutama di Aceh Tengah, kita terus berupaya Pak untuk berkomunikasi dengan beberapa pabrik semen, antaranya pabrik semen Lunga itu, pabrik semen Andalas, lalu distributornya Solusi Bangun Andalas yaitu. Kemudian kita bekerja sama konfirmasi juga ke Ombudsman bagaimana solusi tentang kelangkaan semen ini. Itu kita berupaya terus Pak. Karena kita kemarin ada sidak juga dari tim, beberapa tim itu akan turun. Juga beberapa toko kita sidak kemarin memang terjadi kelangkaan itu Pak. Pemerintah daerah terus berupaya bagaimana supaya ada pasokan semen terus ke Aceh Tengah.
2: Ada operasi pasar gitu Pak Gadang?
3: Ada Pak, kemarin kita sudah turun Pak, seminggu 3-4 hari lalu Pak, sudah turun bersama tim dari Pemerintah Kabupaten Tengah tentang kelangkaan semen dan kelangkaan BBM solar bersubsidi.
2: Baik. Oke Pak, kita beralih ke ini Pak, yang gas pengecer ini Pak, gas subsidi, kata masyarakat ini pemerintah tidak menghiraukan gitu ya, artinya gas subsidi dijual 35.000 pun tidak ada tindakan yang dilakukan. Kemudian kalau bisa jangan nunggu laporan dari masyarakat kalau gas di pengecer itu 35.000 baru bertindak. Karena gas subsidi itu kan harganya 20.000 Pak katanya. Gimana nih Pak tanggapannya Pak?
3: Gas itu untuk gas LPG 20.000 sesuai dengan jarak tempuhnya Pak, jarak tempuh di Aceh Tengah. Bersama dengan peraturan bupati itu, tapi di situ ada melalui agen terus ke penyalur terus ke konsumen akhir. Antara rantai pasokan ini antara agen dan pengecer itu mungkin biaya transportasi ke sana dengan kelangkaan BBM, mungkin ada mungkin pengambilan seharusnya harga 20-25 ribu per tabung gitu, karena rantai pasokan dengan konstruksi dengan kelangkaan BBM ini mungkin ongkos angkut, ongkos pengantar gitu Pak.
2: Tapi ini yang masih di izin Pak, yang dikeluhkan di kawasan Kota Takengon ini Pak, yang di pengecernya, karena masyarakat sulit mendapatkan di pangkalan akhirnya memilih yang di pengecer gitu. Apakah ada dugaan dari pangkalan itu menjual ke pengecer ketika gas datang kemudian toko ditutup kemudian pada malam harinya didistribusikan ke pedagang-pedagang pengecer? Nah itu seperti apa gitu Pak maksud masyarakatnya Pak?
3: Oh bisa jadi itu Pak, itu kan memang permainan pasar. Cuma kita tetap kita kan ada beberapa, sekarang ada 4-5 distributor di sini ya, agen untuk itu resmi. Nah, sebenarnya kita udah ada kesepakatan sama agen bahwa mereka itu dari agen ke penyalur dan ke konsumen akhir, antara agen dan penyalur itu.
1: Ya pendengar, demikian ya rekaman dari rekaman percakapan ya antara kepala tim siaran kami dengan Bapak PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah Abrar Gunawan yang menyampaikan ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan untuk semen di harga 100-105 ribu per saknya. Kemungkinan karena permintaan semen tinggi dan stok semen habis karena banyaknya proyek pemerintah dan juga proyek-proyek pribadi masyarakat yang mungkin yang membangun rumah ataupun proyek-proyek lainnya yang menggunakan semen. Juga transportasi jalur darat yang belum maksimal karena kita masih dalam kondisi pasca bencana, kemungkinan karena transportasinya susah jadi pasokan semen sedikit terhambat. Dan yang ketiga ada kelangkaan solar juga, menurut dari Bapak Abrar tadi ada kelangkaan solar yang menghambat jalur distribusi. Pemerintah juga, menurut Bapak Abrar tadi, pemerintah juga terus berupaya untuk mencari solusi agar semen kembali normal di harga yang seperti biasanya. Pemerintah juga bekerja sama dengan Ombudsman dan PT Penyedia Semen ya untuk mencari solusi agar harga semen dapat normal kembali. Dan untuk gas LPG di harga 35.000 ada kemungkinan adanya, menurut Bapak Abrar tadi, adanya permainan pasar ya. yang mungkin belum tercover ya pendengar ya. Demikian tadi penjelasan dari Kepala Dinas ya. Pendengar RRI, kalau Anda juga memiliki keluhan atau aspirasi mengenai pelayanan publik, baik itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, administrasi, pemerintahan, maupun persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor telepon 0821-6585-4676. Sekali lagi kami ulangi, 0821-6585-4676. Karena setiap suara yang Anda sampaikan memiliki arti dan dapat menjadi bagian dari perbaikan pelayanan publik.

Tahukah kamu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Sementara untuk persentase penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Data ini diukur menggunakan Absolute Poverty Measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Melihat kondisi ini, bahkan membuat pemerintah akhirnya menerbitkan Impres Nomor 4 Tahun 2022 untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Targetnya bahkan tidak main-main, yakni tuntas pada 2024.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Saya yakin ya di luar sana mungkin masih banyak yang sedang menyimpan unek-unek ya. Mungkin soal jalan yang rusak, pelayanan publik yang belum maksimal, atau harga kebutuhan pokok yang bikin geleng-geleng kepala, dan juga persoalan lain yang setiap hari Anda rasakan. Nah, daripada hanya jadi bahan obrolan di warung kopi atau ramai di media sosial tapi tidak pernah sampai ke pihak yang berwenang, kenapa tidak kita suarakan langsung lewat Halo RRI. Silakan telepon ya, ataupun kirim WhatsApp boleh di teleponnya di 0821-6585-4676 atau melalui WhatsApp di 0852-7082-5272. Ceritakan apa yang menjadi keluhan Anda, jangan lupa sebutkan nama dan dari mana Anda menghubungi kami supaya laporan yang disampaikan lebih jelas. Tenang saja, kami di sini bukan hanya mendengar, setiap aspirasi yang masuk akan kami teruskan kepada instansi yang terkait. Bahkan kalau memungkinkan kita akan meminta penjelasan langsung di siaran ini agar jawabannya tidak lagi sekedar katanya, tetapi benar-benar datang dari pihak yang berwenang. Karena kami percaya ya, pelayanan publik yang baik selalu diawali dari masyarakat yang berani menyampaikan suara. Dan suara itu bisa jadi suara Anda. Jadi kami tunggu telepon dan WhatsApp-nya, siapa tahu apa yang Anda sampaikan hari ini bukan hanya menyelesaikan persoalan Anda sendiri, tetapi juga menjadi solusi bagi banyak orang di luar sana. Halo RRI, dari masyarakat untuk masyarakat.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Tidak terasa ya kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini harus kita akhiri. Terima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan, berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi. Terima kasih juga kepada instansi terkait yang telah memberikan waktu dan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Bagi Anda yang belum sempat bergabung hari ini, jangan khawatir, pintu Halo RRI masih selalu terbuka setiap hari Rabu dan Jumat, Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Ari, pamit undur diri dari Halo RRI. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi banyak program yang masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit yang mengakibatkan encephalitis pada manusia dan mamalia lainnya. Penyebabnya adalah virus bernama Lisa virus. Penyakit ini menyebar melalui perantara hewan yakni anjing, kucing, monyet, kelelawar, bahkan rakun. Penularan dapat terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi, namun dapat pula melalui kontak air liur dari hewan yang terjangkit pada mata, mulut, ataupun hidung. Begitu gejala dari rabies muncul, hasilnya hampir selalu menyebabkan kematian, apapun itu pengobatannya. Jangka waktu antara tertularnya penyakit dan timbulnya gejala biasanya dari 1 hingga 3 bulan, tetapi dapat bervariasi dari kurang 1 minggu hingga lebih daripada 1 tahun, tergantung pada berapa lama waktu yang harus ditempuh oleh si virus dari saraf tepi menuju ke saraf pusat. Gejala awal dapat berupa demam dan kesemutan di lokasi paparan. Gejala-gejala yang terjadi pada manusia adalah mual, muntah, kejang-kejang, eksitasi yang tidak terkendali, ketakutan terhadap air, ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh, kebingungan, kehilangan kesadaran, bahkan diikuti dengan kematian.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI, ya, kita telah memasuki pukul 10 lewat 5. Kita sudah memasuki di program pengarus utamaan gender. Ya, baik para pendengar ya, semoga yang sedang berangkat kerja ataupun yang sudah di kantor diberi kelancaran ya. Yang sedang di rumah diberi kesehatan, dan yang baru saja selesai berberes rumah, semoga masih sempat menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Saya Ari kembali hadir ini menemani pagi Anda dalam program pengarus utama gender. Kalau mendengar kata gender ya, jangan buru-buru berpikir, wah ini pasti pembahasannya berat nih. Tapi tenang, pagi ini kita tidak sedang kuliah ya pendengar ya. Kita cuma ngobrol santai, karena topik kita sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tadi pagi ya sempat terjadi di rumah, misalnya ada yang sibuk mencari kunci motor padahal kuncinya ya dari tadi masih nyangkut di motor. Ada juga yang keliling rumah ya mencari handphone, ya ternyata handphonenya sedang dipakai buat nelpon handphone yang hilang itu. Ya namanya juga manusia ya pendengar ya, kadang yang dicari justru ada di depan mata. Begitu juga dalam rumah tangga, kadang kita sibuk mencari pasangan yang sempurna padahal yang dibutuhkan bukan pasangan yang sempurna, melainkan pasangan yang mau saling memahami. Nah, pagi ini kita akan ngobrol tentang kesetaraan dalam rumah tangga. Tenang saja, kesetaraan bukan berarti semua harus sama persis. Bukan berarti nanti harus ada jadwal resmi. Hari Senin, ayah cuci piring. Selasa, ibu angkat galon. Rabu, semua libur. Ya enggak gitu juga. Kesetaraan lebih kepada bagaimana dua orang hidup dalam satu rumah bisa saling menghargai, saling mendukung, dan saling membantu ketika dibutuhkan. Karena rumah tangga itu bukan tempat mencari siapa yang paling hebat. Rumah adalah tempat di mana kita merasa diterima, meskipun pulang dalam keadaan lelah. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, ucapan sederhana seperti terima kasih ya, hati-hati di jalan, istirahat dulu, atau nanti saya bantu, kadang nilainya jauh lebih mahal daripada hadiah yang harganya jutaan rupiah. Jadi selama satu jam ke depan mari kita ngobrol santai, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang menghakimi. Anggap saja saya sedang menemani Anda yang mungkin sedang menyetir, sedang bekerja, sedang di dapur, atau mungkin sedang menikmati pagi bersama keluarga. Baiklah, supaya suasana paginya semakin hangat, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu pilihan yang semoga bisa menjadi menemani aktivitas Anda ya. Setelah itu kita lanjut lagi masih di program pengarus utama gender bersama saya Ari, hanya di RRI Pro 1 Takengon.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Baik pendengar, kembali lagi di program Pengaruh Utamaan Gender bersama saya Ari. Terima kasih masih setia bersama ya Pro 1 RRI Takingon. Kalau tadi kita sudah sepakat ya bahwa rumah tangga itu bukan arena pertandingan ya. Sekarang saya mau mengajak kita melihat dari sudut yang sederhana. Pernah tidak kita mendengar kalimat seperti ini? Aku terus yang ngerjain. Atau kenapa sih harus aku lagi? Kalimat seperti itu sebenarnya bukan selalu tentang pekerjaan. Kadang yang sedang dicari bukan bantuan, tetapi perhatian, karena manusia itu unik. Capeknya mengangkat ember mungkin 5 menit. Tapi capeknya karena merasa tidak dihargai bisa seharian sih. Makanya dalam rumah tangga yang sering terlupakan justru bukan pekerjaan besarnya, melainkan hal-hal kecil ya, seperti mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pasangan, menanyakan hari ini capek ya. Nah, kelihatannya sederhana ya pendengar ya, tapi dampaknya luar biasa. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang menarik nih. Rumah yang bahagia bukan rumah yang tidak pernah punya masalah. Rumah yang bahagia adalah rumah yang penghuninya mau menyelesaikan masalah bersama. Kalau dipikir-pikir ya, memang benar juga. Namanya juga dua kepala, pasti ada perbedaan. Yang satu sukanya makan pedas, yang satu baru lihat cabai aja sudah minum duluan ya. Yang satu kalau bangun tidur langsung semangat, bisa jadi yang satu ya masih butuh waktu berdamai dengan alarm, atau mungkin rohnya belum kembali penuh ya. Itu hal biasa. Justru perbedaan itulah yang membuat kita belajar saling memahami. Kesetaraan bukan berarti harus menjadi orang yang sama, bukan. Tetapi saling memberi ruang, saling menghormati, dan saling percaya. Misalnya begini, suami pulang kerja, melihat istrinya sedang membereskan rumah sambil menemani anak belajar. Lalu tanpa diminta, ia membantu mencuci piring. Kelihatannya sederhana. Tetapi pesan yang diterima pasangan adalah, kita menghadapi semua ini bersama. Sebaliknya, ketika istri mengetahui suaminya sedang menghadapi tekanan pekerjaan lalu memberikan dukungan, atau sekedar mendengarkan cerita tanpa menghakimi, itu juga bentuk kebersamaan. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah? Jawabannya mungkin bukan suami atau istri, tetapi siapa yang sedang bisa melakukannya. Karena tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang paling banyak bekerja, melainkan bagaimana keluarga tetap berjalan dengan penuh kasih sayang. Dan saya jadi ingat satu hal nih, kadang kita rela mengucapkan terima kasih kepada orang yang membukakan pintu minimarket, tetapi lupa mengucapkannya kepada pasangan yang setiap hari menemani hidup kita. Padahal ucapan itu sama-sama gratis, tidak dipungut biaya, tidak perlu isi pulsa, tidak perlu pakai kuota internet. Tapi manfaatnya besar sekali. Jadi mungkin mulai hari ini kita bisa lebih sering mengucapkan 3 kata sederhana. Terima kasih ya. Boleh jadi itu yang sedang dibutuhkan pasangan kita. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Takingon, kita rehat lagi ya. Setelah ini masih ada obrolan yang tidak kalah menarik. Kita akan membahas mengapa komunikasi seringkali menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetap bersama saya Ari di program Pengaruh Utamaan Gender.

sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI, ya masih bersama saya Ari di program Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih kepada pendengar RRI yang masih setia mendengarkan. Ya kalau tadi kita ngobrol soal berbagi peran ya, sekarang saya ingin mengajak kita berhenti sebentar, tarik napas pelan. Bukan karena mau olahraga, tapi karena ada satu hal yang kadang luput kita sadari. Seringkali kita mengira kebahagiaan dalam rumah tangga itu datang dari hal-hal besar. Rumah yang besar, mobil yang baru, liburan ke tempat yang jauh. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, banyak keluarga yang justru paling bahagia karena hal-hal sederhana. Sarapan bersama, ngobrol sebelum tidur, tertawa karena hal sepele, atau sekedar mendengarkan pasangan berkata, "Hari ini gimana? Capek ya?" Kalimatnya mungkin ya sederhana, tapi rasanya menenangkan. Saya jadi teringat satu kebiasaan kita nih, kalau handphone mulai lemot, kita cepat-cepat membersihkan memorinya. Apalagi yang tidak aplikasi yang tidak dipakai pasti bakalan kita hapus ya, atau membersihkan case-case yang tidak digunakan ya, file yang tidak penting dibuang supaya handphonenya kembali ringan. Tapi ya lucunya hati kita kadang berbeda. Kesalahan pasangan 5 tahun yang lalu masih disimpan rapi, lengkap dengan tanggal, jam, bahkan mungkin cuacanya masih ingat. Nah yang ini berat nih. Banyak rumah tangga itu bukan museum ya. Tidak semua kenangan harus dipajang terus. Ada yang memang perlu dikenang, ada juga yang perlu dimaafkan. Karena memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Justru kita sedang memilih supaya hati ini tidak terlalu penuh. Biar memorinya tidak full ya, pendengar ya. Lalu ada lagi satu hal yang menurut saya penting. Jangan pelit memberi apresiasi. Sekarang kita berpikir, "Ah, itu kan memang tugasnya dia." Padahal tidak ada salahnya mengucapkan, "Terima kasih ya sudah menyiapkan sarapan," atau "Terima kasih ya sudah bekerja keras hari ini." Percayalah, orang yang merasa dihargai biasanya akan lebih bersemangat melakukan kebaikan. Dan kalau suatu hari nanti pekerjaan rumah belum selesai semua, jangan buru-buru menyalahkan. Mungkin yang kurang bukan waktunya, mungkin yang kurang adalah tenaga. Atau mungkin dua-duanya sama-sama lelah. Kalau begitu, ya kita ambil waktu untuk istirahat dulu. Besok bisa dikerjakan lagi. Rumah tidak akan marah hanya karena lantainya belum dipel sebentar. Yang penting jangan sampai hubungan dalam rumah itu ikut retak. Karena lantai bisa dipel, piring bisa dicuci, baju masih bisa disetrika. Tapi kalau hati sudah lama tidak diajak bicara, itu yang perlu segera dirawat. Jadi kalau pagi ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita, mungkin ini. Rumah tangga bukan tentang mencari siapa yang paling benar. Rumah tangga adalah tentang bagaimana dua orang tetap memilih berjalan bersama. Bahkan ketika jalannya sedang tidak mudah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling menguatkan. Karena pada akhirnya ya, kesetaraan dalam rumah tangga bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Melainkan bagaimana saling berdiri sejajar, saling melengkapi, dan sama-sama menjaga rumah agar tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang. Baiklah sahabat ya, pendengar RRI ya, Pro 1 Takengon. Kita beri kesempatan sejenak untuk menikmati alunan
lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Ditemani mungkin satu layanan masyarakat ya. Setelah itu saya akan kembali untuk menutup kebersamaan pagi ini. Tetap di program Pengarus Taman Jenar bersama saya Ari, hanya di RRI Pro 1 Takengon.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak.

Kembali lagi ya pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Tidak terasa ya satu jam kebersamaan kita pagi ini sudah sampai di penghujung program pengerus utamaan gender ya. Cepat juga ya. Pagi ini kita sudah sama-sama ya membahas tentang kesetaraan dalam rumah tangga. Dan kalau boleh saya simpulkan dengan kalimat yang sederhana, kesetaraan itu bukan soal siapa yang paling banyak bekerja, bukan soal siapa yang paling sering mengalah, dan juga bukan soal membagi semua pekerjaan menjadi 50 banding 50%. Karena kehidupan tidak selalu bisa dihitung dengan angka. Ada hari ketika suami sangat sibuk, ada hari ketika istri yang sedang kelelahan, ada juga hari ketika keduanya sama-sama penat. Di saat seperti itulah yang dibutuhkan bukan perdebatan, melainkan pengertian. Karena rumah tangga bukan tempat untuk mencari pemenang. Rumah adalah tempat kita saling menguatkan. Kalau pasangan sedang lelah, ringankan bebannya. Kalau pasangan sedang sedih, temani ceritanya. Kalau pasangan sedang bahagia, ikut bersyukur. Sesederhana itu. Dan sebelum saya pamit, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan kecil nih. Saat nanti pulang ke rumah, apa satu hal sederhana yang bisa Anda lakukan agar pasangan atau keluarga merasa lebih dihargai? Mungkin membantu membereskan meja makan? Mengucapkan terima kasih, mendengarkan cerita mereka tanpa sibuk melihat layar ponsel, atau mungkin cukup dengan sebuah senyuman yang tulus. Kadang kebahagiaan keluarga tidak lahir dari sesuatu yang mahal, tetapi dari perhatian yang tidak pernah berhenti. Semoga rumah kita selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang, tempat untuk berbagi cerita, dan tempat di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini di program Pengarus Utama Gender. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitas, dan terus dengarkan program yang informatif, menghibur, serta mencerdaskan hanya di Pro 1 RRI Takengon. Sesaat lagi kita akan tepat pukul 11 ya, pendengar, kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga yang langsung kita siarkan dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, sembari kita menunggu nantinya berita olahraga, kita dengarkan dulu nih lagu penyemangat pagi atau penyemangat hari Anda.

Ya baik pendengar, kita akan segera langsung bergabung dengan Pro 3. Kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dyerfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Ronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Lintas sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahrior pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Sudah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Ya tidak terasa ya kebersamaan kita sejak pukul 5 pagi hingga menjelang pukul 12 siang hari ini akhirnya sampai di penghujung. Terima kasih sudah mengawali hari bersama RRI di Pro 1 RRI Takengon. Mulai dari menemani aktivitas pagi, menikmati musik, mendapatkan informasi, hingga berbagi inspirasi dari berbagai program yang telah kita lewati bersama. Semoga apa yang telah kita hadirkan hari ini bisa menjadi teman perjalanan, teman bekerja, teman beraktivitas, atau sekedar menjadi penyemangat di sela-sela rutinitas Anda. Saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan Anda yang terus setia menjadikan RRI sebagai sahabat di setiap waktu. Kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang siar. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini kebersamaan Anda akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Budi, yang telah siap-siap untuk menemani Anda dengan sajian acara berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan apapun kesibukan Anda hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran, keberkahan, serta keselamatan. Saya Ari, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. RRI sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Wow, ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah?

0: Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, Bang Ari telah menemani sedari pagi tadi, dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat siang pendengar semuanya. Sudah mau jam 12, bisa rehat dulu dari kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya ya. Sembari santap siang, mungkin ngopi-ngopi ya. Dan tentunya kami terus temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini pendengar. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita awali perjumpaan kita dengan Lintas Informasi, dan dilanjut nanti dengan program musik budaya di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Empat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi menggelar pelayanan terpadu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dispora, DKB PPA, serta BLUD RSUD Datu Bru Takengon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sukirman mengatakan kolaborasi ini untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai layanan gratis seperti sunat massal, cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor darah hingga layanan pengaduan dan konseling puspaga. Kegiatan ini mendapat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Tercatat 81 anak mengikuti sunat massal dan dalam acara itu juga berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah untuk layanan di BLUD RSUD Datu Bru Takengon. Selain itu, pelayanan keluarga berencana juga menjangkau 209 akseptor dengan berbagai jenis layanan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, kita di program musik budaya di siang hari ini ya, kita akan coba bahas topik yang bisa dibilang cukup menarik lah ya di siang hari ini. Dan kami temani juga dengan rangkaian lagu-lagu Minang di siang hari ini. Pendengar, tetap semangat semuanya yang mungkin sedang beraktivitas di siang hari ini ya. Jadi pembahasan kita di siang hari ini yaitu terkait dengan tradisi Minang juga ya, budaya Minang ya. Jadi kita berbicara matrilineal Minangkabau ketika garis keturunan berawal dari ibu. Nah, jadi kalau kita berbicara orang Minangkabau ini memang garis keturunan ini semuanya berawal dari ibu ya. Jadi tahu nggak sih pendengar semua bahwa masyarakat Minang ini merupakan salah satu masyarakat terbesar di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal ya. Dalam sistem ini garis keturunan, suku hingga harta pusaka ini diwariskan melalui pihak ibu ya. Namun apakah ini berarti perempuan menjadi penguasa keluarga? Terus bagaimana peran laki-laki dalam masyarakat Minangkabau? Dan nanti coba kita bahas satu-satu ya di program musik budaya di siang hari ini. Nah, kalau kita berbicara matrilineal ini berasal dari dua kata pendengar, yaitu matri itu sama dengan ibu, linea itu sama dengan garis keturunan ya. Artinya keturunan seseorang ini mengikuti garis dari ibu. Jadi jika seseorang ibu berasal dari suku Koto, maka seluruh anaknya otomatis menjadi anggota suku Koto. Nah, hal ini biasanya berbeda dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih banyak menganut sistem patrilineal ya, atau bilateral. Namun perlu dipahami juga, ini matrilineal ini bukan berarti perempuan memimpin seluruh aspek kehidupan, bukan juga ya. Jadi dalam adat Minangkabau sendiri, laki-laki tetap memiliki peran yang sangat besar sebagai mama ya, atau paman dari pihak ibu, penghulu adat, ulama, pemimpin kaum. Dan karena itulah muncul pepatah Minangkabau, adat basandi sarak, sarak basandi kitabula. Artinya adat tetap berjalan selaras dengan ajaran Islam. Jadi fakta menariknya ini, masyarakat Minangkabau ini sebetulnya sudah lama menerapkan sistem ini pendengar, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Bahkan peneliti dunia juga datang ke Sumatera Barat hanya untuk mempelajari gimana sih sistem ini tetap bertahan hingga sekarang ya. Kenapa masyarakat Minangkabau ini menganut sistem matrilineal gitu. Banyak peneliti-peneliti yang sudah datang dan berkunjung ke Sumatera Barat. Jadi kenapa sebetulnya kalau kita berbicara Minangkabau ini, budaya Minang ya, kenapa garis keturunan itu lewat ibu bukan lewat bapak ya? Jadi ada beberapa alasan historis sebetulnya. Jadi pada masa lampau ini laki-laki Minangkabau ini banyak yang pergi merantau. Mereka pergi merantau ke banyak tempat begitu ya. Nah, karena laki-laki sering berada di luar kampung, maka perempuan menjadi penjaga rumah, gadang, dan harta pusaka. Jadi dengan demikian, keluarga tetap memiliki identitas yang jelas melalui garis ibu. Nah, inilah sebabnya tanah pusaka banyak diwariskan kepada anak perempuan gitu ya. Sedangkan laki-laki bertugas hanya untuk menjaga dan mengelolanya. Nah, kalau kita berbicara filosofi rumah gadang ini, rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal ya. Ia menjadi simbol persatuan keluarga besar, di dalamnya juga hidup beberapa generasi perempuan beserta anak-anaknya. Sementara laki-laki setelah dewasa biasanya tidur di surau sebelum menikah, dan nanti ketika dirinya sudah siap, dia akan pergi merantau dari kampung halamannya. Nah, nanti juga kita bahas terkait dengan perempuan Minangkabau itu seperti apa dari dulu hingga zaman sekarang ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, masih di program musik budaya di siang hari ini.

Kita masih di program musik budaya pendengar di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Minang ya. Nah, selamat siang semua yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara peran perempuan di adat Minangkabau ya. Jadi perempuan dalam budaya Minang ini disebut Bundo Kanduang. Bundo Kanduang ini merupakan simbol kebijaksanaan, penjaga adat, pendidik anak, dan juga penjaga kehormatan keluarga ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan dari adat Minang sendiri, limpapeh rumah nan gadang. Artinya perempuan menjadi tiang utama dalam rumah tangga. Namun tanggung jawab ini bukan sekedar bukan berarti lebih tinggi daripada laki-laki ya. Justru laki-laki dan perempuan ini harus sama-sama saling melengkapi. Jadi kalau kita berbicara laki-laki dalam adat Minang sendiri memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya, yaitu sebagai pemimpin adat, mama, pelindung keluarga, pemberi nasihat juga. Jadi seorang mama ini bahkan memiliki tanggung jawab untuk mendidik keponakan dari saudara perempuannya. Terus selanjutnya kenapa sih orang Minang itu identik dengan tradisi merantau ya? Seperti yang sudah dibahas tadi, awal mula kenapa sistem matrilineal ini bisa sangat erat sekali di adat Minangkabau? Karena itu tadi, kaum laki-lakinya sedari remaja sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Bahkan ketika sudah dewasa nanti itu wajib hukumnya untuk merantau pergi jauh dari kampung halaman ya. Jadi kalau kita berbicara tradisi merantau dalam adat Minangkabau ini tentu juga gak bisa dipisahkan dari budaya merantau itu sendiri ya. Jadi kaitannya erat sekali, budaya Minang merantau. Merantau ya sudah pasti budaya Minang gitu ya. Merantau sendiri dianggap sebagai proses pendewasaan pendengar. Jadi laki-laki Minang ini didorong untuk mencari pengalaman, membangun usaha, memperluas ilmu, dan juga membanggakan kampung halaman ya. Jadi ya gak heran juga sih banyak tokoh-tokoh nasional ini berasal dari Minang. Ya ada Muhammad Hatta, Agus Salim, Buya Hamka, ya ada Tan Malaka juga. Jadi adat budaya merantau ini telah melahirkan banyak pengusaha, akademisi, politisi, dan juga ulama di tingkat nasional. Selanjutnya kalau kita berbicara sistem matrilineal ini apakah masih relevan di saat ini? Jadi berbicara tantangan tersebut di era modern seperti saat ini tentu banyak tantangan gitu ya. Misalnya urbanisasi, keluarga inti juga semakin dominan, anak tinggal jauh dari kampung halaman, perubahan pola ekonomi juga ya. Namun hingga kini juga masyarakat Minangkabau tentunya tetap mempertahankan identitas adatnya ya. Banyak juga keluarga masih rutin mengadakan musyawarah kaum, rumah gadang juga terus dilestarikan sebagai simbol kebersamaan dalam tradisi adat budaya Minangkabau sendiri. Nah, nilai-nilai yang penting sebetulnya bukan hanya pewarisan harta ya, tetapi pewarisan tentunya. Ya, ada gotong royong, penghormatan kepada orang tua, adat musyawarah juga, dan tanggung jawab bersama begitu pendengar. Jadi kalau bisa dibilang masih relevan atau tidak di era seperti saat ini ya, kalau untuk adat budaya Minang sendiri tentunya masih sangat relevan. Karena itu tadi kalau kita berbicara Minangkabau ya erat kaitannya dengan matrilineal, dan kalau kita berbicara matrilineal itu sudah pasti erat kaitannya dengan adat budaya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah di penghujung program musik budaya di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Minang, pendengar semuanya. Jadi kalau kita simpulkan ya dari pembahasan kita di siang hari ini, bahwa sistem matrilineal Minangkabau ini bukan sekedar tentang garis keturunan yang mengikuti ibu ya. Jadi lebih dari itu, sistem matrilineal ini mengajarkan pentingnya keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki, menjaga hubungan kekeluargaan, menghormati adat, serta mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman ya. Jadi keberagaman budaya Indonesia sendiri adalah kekayaan yang patut kita banggakan, pendengar. Semakin kita mengenal budaya daerah lain, juga semakin kuat rasa persatuan sebagai masyarakat Indonesia untuk berbangsa dan bernegara ya. Jadi kita cukupkan untuk program musik budaya di siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menambah wawasan dari pembahasan kita di siang hari ini. Dan kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya, pendengar. Tentunya dengan ragam topik dan pembahasan yang lebih menarik lagi di edisi yang akan datang ya. Jadi jangan kemana-mana, pendengar. Masih lanjut terus di siang hari ini juga, sembari sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.

اليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل

كتب عليكم القتال وهو كره لكم

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

Achando ele.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik, selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti keberseruan produksi RRI Takengon.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni. Tarlo Senin 3 Agustus 2026, saudara urum kami Budi, inilah Keber Serloni selengkapnya. Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Linge, seni ngarawih bersih bantuan ari BNPB. Mahyani menyawah ni Keber Serloni.
2: Bantuan instalasi sarana wih bersih jaringan pipa urum bangunan pendukung Lenea i Kampung Kuteni Reje Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ari BNPB ngemari ibuatan dan ngenguk i manfaatan masyarakat sitaring i hunian sementara huntara. Pembangunan na bagian ari upaya ni pemerintah wan memenuhi kebutuhan dasar ni masyarakat terdampak bencana seger gus kin mumastin wih bersih tersedia kin warga huntara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika menyawahan, urum selesai pembangunan sarana wih bersih ini kene bentuk nyata ni komitmen pemerintah wan munosah pelayanan ku masyarakat terdampak bencana. Mahyani ari RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni.
1: BMKG muningetan potensi urenkul i bener meriah Aceh Tengah Hurum Gayo Luas ari tanggal 2 sawah tanggal 4 Agustus 2026. Mahyani menyawah ni Keber Serloni.
2: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah Rum Gayu Luas guna katinguk jege-jege hari potensi urun rintik sedang urun kul urum kuyu keras. Peringatan cuaca ini berlaku hari tanggal 2 sawah 4 Agustus 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menjelaskan kondisi oyai pengaruhi TP gelombang ekuatorial Rosby kuyu simubelo konvergensi rum suhu nilut pesam i Samudra Hindia bagian barat dan utara Sumatera menyebabkan pembentukan awan di sejumlah wilayah Aceh meningkat. BMKG PM mengimbau masyarakat tetap jege-jege ari potensi hujan si terjadi tiba-tiba i waktu yo sawah ku kelam. Bagi masyarakat juga i harapane berhati-hati waktu bebuat i deret, waktu berkendaraan karena merat terjadi kuyu keras, banjir, tanah longsor i wilayah rawan. Mahyani ari RRI Takingan menyawahni Keber Serloni.
1: Bupati Salim Fahri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas i lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Lisa Danah menyawah ni Keber Serloni.
3: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di Oprum Sedakap terlu Jumata. Wan amanati Bupati muningetan pejabatku si benilantik kati menyesuaian diri urum tugas muningketan koordinasi nye bebuat urum disiplin profesional dan berintegritas demi menosah pelayanan si jerohku masyarakat. I pelantikan Sekda Aceh Tenggara Yus Rijal, Kepala BKSDM Abdul Saparudin, nye Asisten Sedakap dan Kepala OPD Lisadana RRI Takingan menyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan Keber Serloni ari RRI Takingan, nantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takingan. Enti lupan program Keber Serloni.

0: Demikian tadi telah kita ikuti ke Barcelona produksi RRI Takengon di siang hari ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esti bawa aku ke penghulu ya. Ini lagunya sebetulnya bikin deg-degan tahu lagunya Lesti ini ya, bawa aku ke penghulu ya. Biasanya kalau orang-orang sih bawa aku jalan-jalan ya kan, bawa aku makan atau bawa aku healing pergi ke luar kota. Nah ini beda lagunya, bawa aku ke penghulu. Jadi sebetulnya lagu ini ngeri-ngeri sedap ini. Lagu ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya ya kan. Kalau orang kebanyakan bawa aku jalan-jalan dong, bosen ya kan. Bawa aku pergi makan dong, lapar belum makan. Bawa aku pergi healing dong, jalan-jalan. Ini beda lagunya, bawa aku ke penghulu. Jadi rasanya kayak gimana gitu ya. Yang aku lapar, ajak aku dong makan ya kan. Yang aku bosen di rumah terus, ajak aku jalan-jalan dong. Ini beda, ini permintaannya udah beda ini. Bawa aku ke penghulu. Jadi ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah terlalu lama pacaran, gak jelas hubungan ini mau dibawa kemana ya kan, khususnya untuk kaum perempuan ini, langsung aja tembak. Bang, adek pengen ke penghulu. Ngeri-ngeri sedap ini lagunya ya. Jadi ya itulah tadi ya, Lesti emang Lesti agak lain ini dia kalau bikin lagu bawa aku ke penghulu ya. Jadi kalau kita telusuri lagi ini lagunya ternyata berdasarkan kisah pribadi dia gitu dari zaman dulu ya, sebelum akhirnya menikah dengan Rizky Billar. Jadi sejarahnya ini Lesti sempat berpacaran dengan beberapa laki-laki, pacaran, kok ini malah asik pacaran tapi kok gak dinikahin ya. Makanya putus sama mantannya yang sebelumnya, ketemu sama Rizky Billar, akhirnya gak perlu pacaran lama-lama. Ujung-ujungnya Lesti bilang, bawa aku ke penghulu. Jadi percuma sebetulnya pacaran lama-lama kan, 5 tahun, pacaran sampai 10 tahun ya kan. Mau ngapain pacaran lama-lama itu ya kan. Langsung to the point aja, abang adek pengen ke penghulu. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun anda berada. Berjumpa lagi kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi siapa di antara kalian yang mau pergi ke penghulu, jangan lama-lama ya.

0: dangdut juga ya, karena suasana di siang hari ini hujan. Ini saya pantau dari jendela studio, hujan siang hari ini ya. Jadi yang mau gabung silakan line telepon kita 0821-6585-4676, bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita. Di Aceh Selatan hujan juga Bang?
1: Hujan juga dari jam 4 pagi tadi Bang.
0: Oh, sampai sekarang masih hujan?
1: Sampai sekarang ini, terus mendung nih yang sangat pekat ini Bang.
0: Berarti gak kemana-mana, di rumah aja dong?
1: Iya dong, gak bisa kemana-mana.
0: Waduh, gimana nih Bang Herman bawa aku ke penghulu ini, gimana tanggapannya nih?
1: Nah, kalau saya menanggapi ini positif kali Bang, itu salah satu harapan yang semua orang didambakan.
0: Kan pacaran bertahun-tahun ujung-ujungnya gak dinikahin, ya kan langsung aja to the point, bawa aku ke penghulu.
1: Iya,
0: to the point
1: aja.
0: Betul.
1: Jadi berangkat dari situ Bang,
0: halo Bang. Iya halo.
1: Berangkat dari situ saya ingin ke Makassar juga. Walah Bang,
0: mau ngapain ke Makassar?
1: Ya, Abang gak tahu sendiri. Kado bingkisan yang sangat super itu kan dapat dari Piola di Makassar kemarin.
0: Sedap.
1: Makanya.
0: Ya, kumpul duit aja dari sekarang biar bareng-bareng nanti kita ke Makassar.
1: Iya dong, saya doakan juga.
0: Siap. Jadi untuk adik-adik semua yang kelamaan pacaran, langsung aja bilang, Abang adik mau nikah, bawa adik ke penghulu, ya kan gitu.
1: Iya dong. Makanya semua orang kan berharap demikian.
0: Siap
1: Bang Herman. Karena itu kan harapan semua manusia.
0: Iya kan? Siapa sih yang gak pengen menikah kan gitu. Semua orang pasti pengen menikah gitu ya.
1: Termasuk yang ngomong ini kan ingin
0: juga, kan? Itu iyalah pasti. Itu kan pasti.
1: Iya.
0: Oke, apa lagu kita Bang Herman?
1: Saya mau coba lagu ini Bang. Lagu apa namanya, saya coba khususkan lagu ini untuk Bang Budi lah.
0: Apa ya. Judulnya? Judulnya apa
1: Bang
0: tuh?
1: Bang Budi sama orang Makassar, Piola Makassar.
0: Apa judulnya tuh?
1: Saya coba Bahtera Cinta aja lah untuk kalian berdua.
0: Bahtera Cinta, siap. Oke, salam-salam yuk.
1: Yang pertama buat Bang Budi yang lagi tugas kan.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat Piola di Makassar. Juga buat Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Pita, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Ana, Bang Fajri, Bang Cidru, Bang Ari.
0: Siap.
1: Bang Iwan, Kak Afifa, Bang Mus, Bang Joy, Mas John. Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan. Buat Caca, Sarah, Ani, buat Anima, buat Muna juga, Erna, Fitri. Di Belati, di Makassar, di Fire Radio, di Bekasi. Ada 3 Fitri di sana, kemudian juga buat Kak Amoy nanti kalau masuk pasti banyak cerita dia. Ya kan, yang inilah, yang itulah katanya kan, yang gak mau sendiri lah.
0: Iya,
1: angka 2 lah katanya Kak Amoy
0: nanti. Aduh Kak Amoy, oke Bang Herman, ada lagi Bang?
1: Ya. Kemudian ini Bang dari ya buat Kak Fatimah, buat Kak Yana di Toa, Bang Sumbiring, Bang Bayu, Bunda buat Tania juga, Bunda Hana, Om Yasin. Dan keseluruhannya Bang dari A sampai Z aja Bang. Okay. Biar lagu ini dapat terputar, semoga lagu ini dapat makna lah untuk Piola dan Bang Budi ya kan.
0: Siap Bang Herman, terima kasih. Okay,
1: tapi ini pesan saya nanti kalau sudah beranjak ke sana jangan lupa taking dong.
0: Oh iya itu pasti.
1: Atau pendengar-pendengar ini ya.
0: Oke, itu pasti Bang Herman. Atau mungkin nanti, ya gak tahu lah ya, violanya nanti yang kesini atau sayanya yang kesana. Ya itu nantilah, yang penting kan itu dulu lah gitu.
1: Ya itu kan cuman orang nih yang tahu berdua.
0: Ya, atau mungkin nanti saya pindah ke Makassar, mana tahu juga ya kan. Gak tahu juga nanti.
1: Ya tapi kayaknya singgah nampaknya.
0: Sepertinya ya kita lihat nantilah Bang Herman ya. Terima kasih untuk doa-doanya Bang Herman.
1: Oke. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah kita.
1: Dangdut siang. Adalah kita dengan siapa?
0: Dengan orang Ishak.
1: Oh, is, Mak Sada. Sehat, Mak?
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagi apa nih di rumah nih? Hujan kah di sana?
0: Dari jam 12 sudah hujan besar kali.
1: Waduh.
0: Sekarang udah reda.
1: Berarti enggak kemana-mana dong, di rumah aja dari tadi.
0: Enggak, tiap hari pun dengerin radio.
1: Oke. Jadi gimana ini?
0: Kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mak Sada. Oh, ya ini gimana ini, bawa aku ke penghulu gimana ini?
0: Mudah-mudahan ya.
1: Bawa aku ke penghulu. Gimana ini, bawa aku ke penghulu? Gimana ini, apa
0: ya,
1: ini?
0: Ya ke penghulu aja, tinggal berangkat.
1: Tinggal berangkat ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Orang ini gampang kok.
1: Gampang ya? Sekarang iya. Udah simpel-simpel aja, udah enggak usah harus ini harus itu, udah datang aja langsung.
0: Enggak usah yang ribet-ribet.
1: Enggak usah ya, langsung aja datang ke KUA terus ketemu sama Pak penghulunya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini baru mantep, Mas Ada nih.
0: Usah yang ribet-ribet, yang gampang aja.
1: Ah, enak. Betul. Ya kan yang ribet-ribet enggak usah lah ya, cari yang gampang-gampang.
0: Iya.
1: Oke, apa lagu kita nih, Mak?
0: Dangdut Sunda aja ya.
1: Boleh, apa tuh?
0: Sayang Kawin dari Kun Kun. Kenapa ketawa?
1: Gak tahu artinya.
0: Oh, tahu.
1: Tahu artinya.
0: Kan udah bawa, minta dibawa ke penghulu, tinggal Sayang Kawin.
1: Ah, iya deh, lengkap jadinya ya. Aduh.
0: Iya.
1: Yo, salam-salam yo, Mbak Sada.
0: Salam-salamnya buat Budi aja dong.
1: Berizin.
0: Buat Ayang Beb-nya.
1: Iya.
0: Semoga cepat-cepat nih. Jadi Dewi Anan Mayak, Inan Mayak.
1: Oke. Oke, amin. Terima kasih doa-doanya.
0: Iya. Buat Pak Saadah yang lagi kerja. Buat Saadah nih yang lagi duduk.
1: Oh, lagi duduk.
0: Iya, lagi duduk.
1: Berapa usianya berapa? Udah sekolah kah?
0: Sekolah tinggal kelas 3 SMP.
1: Oh, SMP udah mau beranjak remaja lah ya.
0: Iya, remaja ya, ini.
1: Iya, oke. Okay. Ada lagi, Mak?
0: Buat Bang Herman ya yang baru asal.
1: Iya, Bang Herman tadi di Aceh.
0: Buat semuanya, buat Kak Amoy. Yang biasalah kalau cerita seru.
1: Ya begitulah ya, apalagi sama Anan-Anan kalau ceritanya harus sabar gitu.
0: Iya, seru tuh. Wow, senyum sendiri. Iya.
1: Nah, Ayang Kawin.
0: Itu aja lah, semuanya aja.
1: Okay.
0: Tak terkecuali. Karena sayang yang di belakang nih.
1: Oke, Mak Sada, Brijin. Salam sama semuanya ya. Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sada diisak ya, untuk Pak Sada semangat nih kerjanya. Pak Sada diisak semangat kerjanya ya, cari uang untuk Sada, buat Mak Sada juga dong ya kan. Terima kasih, Mak. Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Kring kring kring.
2: Mana kabar Pak Kenana?
1: Berdering suaranya Bu Nur. Suaranya dikecilkan atau posisinya agak jauh sedikit dari radio, Bu? Di sana hujan kah?
2: Itunya batu beru mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung manja.
2: Kakingan kuno ngoran.
1: Hujan dari jam 1:30 tadi, Bu, di sini.
2: Iya.
1: Apa kegiatan dari pagi tadi, Bu?
2: Alhamdulillah,
1: ngocek tokap. Bisa dikirim Bukan dong.
2: Turun harga.
1: Bisa dikirim ke Takengon, Bu.
2: Turun mana tuh kirimnya?
1: Pakai pos aja, pakai pos.
2: 300.
1: lagi turun harganya pokat, Bu.
2: Turun drastis turun.
1: Iya, berarti banyak banjir pokat nih
2: banjir,
1: sekarang.
2: Banjir, kedari banjir. Kedua ikan turun,
1: kita jual. Yang penting kan biar ada uang walaupun sikit kan, Bu, gitu.
2: Ayalah.
1: Oke.
2: Aduh, ini lagu ini.
1: Boleh. Apa lagunya, Bu?
2: Kana, dia lagu Hari Mansur X, Bang.
1: Kana, Mansur X.
2: Robo-robo ini nih, dangdut itu, Morom.
1: Boh, Mi, Bu. Salam-salam.
2: Salam-salamiku. Sino mayo no, sintion na mayo, ena, Bang Rudi.
1: Tulu, Bu.
2: Tulu, jadi opat, Morom ini. Bo, salam-salamiku Kak Amoy, Kak Selti, Kak Sigan Maywana, dan abang-abang si memenuhi bewe ini, dari Sabang sampai Merauke, terutama Kak Amoy akhir-akhir. No, kenongol Kak Amoy.
1: Gerailan, Bu.
2: Dari ngangkun kumpu, keilan.
1: Di rumah lagi ya, rame.
2: Yang ruhus.
1: Lagi rame, banyak cucunya di rumah tuh dari kemarin.
2: Kami ini nenek-nenek ni ke abu ya
1: orang tuntun,
2: tujuh hamai tuntun anaknya ke, ni abu ya wajar habis habis ni kena si murid bilang.
1: Ah betul.
2: Jadi bohmi
1: bu,
2: penyiar Bang Budi, Kak Ana, Kak Selvi, Kak Nur Hayati, bebetnya Bang Fajri, boh semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga banyak rezeki.
1: Amin, berizin, Bu.
2: Dan semoga terhibur dengan lagu Kana
1: singa
2: Budi.
1: Oke, nanti kita putar lagunya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untukmu. Ayah ibu sudah beri restu bawa aku ke penghulu. Terima kasih Bu Nur, lagi musim pokat, lagi panen pokat katanya. Bisa dong kirim-kirim ke Takengon pokatnya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini waalaikumsalam. Ini sang pujangga ini.
1: Gak juga.
0: Hujan di simpang balik, Mangus.
1: Alhamdulillah, gerimis-gerimis gitu sebentar, hilang ya? Lagi, turun lagi gitu.
0: Oh ya, suasananya adem lah ya.
1: Adem ayem gitu.
0: Berarti nggak ada kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Ada kegiatan, sampai rumah aja, nanam-nanam sayur gitu.
0: Oh iya, oke. Okay. Lama sudah saya tidak mendengar suara Bang Mus, nanti kata-kata bijaknya boleh diselipin di akhir ya.
1: Insya Allah nanti ya.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya dari Mirnawati Dewi aja.
0: Oke, okay. Apa judulnya tuh?
1: Cinta yang palsu.
0: Cinta yang palsu. Memangnya ada cinta yang asli?
1: Ada juga, kayak cinta Bang Budi sekarang.
0: Sedap.
1: Iya, Bang Budi sekarang lagi berbuah bunga.
0: Sedap. Terima kasih Bang Mus. Ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya kan, terima kasih doa-doanya. Salam-salamnya Bang Mus.
1: Iya, terima sekali buat Bang Mama juga Bang Semiring. Kemana aja Bang Semiring nih, kemana nongol nih? Kayaknya lagi panen dia nih.
0: Sepertinya lagi pulang kampung mungkin ke Medan.
1: Oh iya. Juga buat Bang Sultan, Pak Saragi, Bang Amirun juga Bang Japar, Mas Joy, juga Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Mas Nawan, Mas Bayu, juga Bang Aramiku. Tak lupa juga buat Fatma, Anaya Nanova, juga Erna. Juga Muna, Nisa, Nadia, Fitri, Rizkiana di MC City, juga buat Viola. Bersama doinya.
0: Bersama doinya. Sedap. Ayo, mana kata-katanya? Iya, Bu Nur tadi ditunya.
1: Ibu Nur juga tak lupa buat Ibu Nur, juga buat Mak Sada di Isa ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ayo, kata-katanya. Kata-kata hari ini Bang Mus.
1: Apa ya kata-katanya ya? Waktu haus teringat air. Waktu dingin teringat selimut. Waktu susah enggak ada yang peduli. Waktu udah banyak rezeki, waktu udah banyak rezeki baru ada yang ngaku saudara.
0: Sedap.
1: Yo, gitu aja.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus di simpang balik memang begitu ya. Di saat kita lagi jatuh, gak punya duit, semuanya menghilang. Tapi giliran kita lagi banyak duit, lagi sukses, semuanya nganggep kita saudara. Memang begitu Bang Mus, lika-liku kehidupan memang begitu ya kan. Di saat kita lagi jatuh, orang gak mau nganggep kita saudara ya kan. Giliran kita banyak duit, semuanya ngaku saudara. Rodang, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, kecil sekali suaranya ini.
2: Ya, selamat siang Bang Budi.
0: Siapa ini?
2: Pak Usna.
0: Pak Usna, di mana Pak Usna?
2: Di Atulintang Bang Budi.
0: Di Atulintang. Hujan di sana, Pak?
2: Baru aja reda ini, gerimis lah.
0: Dari pagi tadi apa kegiatan nih?
2: Lagi di kebun nih Bang Budi.
0: Sendiri, Bang. Oke. Pak Usna mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Pak Haji Rumai Rama aja, Bang.
0: Apa judulnya tuh?
2: Yatim Piatu.
0: Oke. Yuk, mau kirim-kirim salam silakan Pak Usna.
2: Kirim salam-salamnya untuk pendengar semua aja.
0: Oke, siap. Pak Haji Rumai Rama, nanti kita putar lagunya Pak Usna ya.
2: Oke, Bang Budi.
0: Terima kasih Pak Usna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Usna di Atulintang baru apa tadi? Kok jadi lupa ya? Baru selesai hujan, katanya di sana hujan tadi, baru selesai hujannya ya. Terima kasih Pak Usna. Rodangdut, selamat siang.
3: Siang juga Bang Budi.
0: Halo, jawab dulu dong.
3: Halo juga.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Lagi ngapain bos?
3: Biasa.
0: Katanya lagi rame di rumah sama cucu.
3: Udah habis pulang tadi pagi.
0: Udah pulang ya, berarti udah sepi lagi dong rumah.
3: Ini masih ada anak satu lagi yang bujang.
0: Oh.
3: Yang sekolah satu lagi.
0: Pokoknya kalau cucu udah datang ngumpul di rumah, duit Anan habis dong ya. Ya kan? Kalau
3: jadi,
0: cucu
3: jadinya anu Bang. Apa nih? Dompetnya kayak ringan gitu.
0: Namanya Anan kan biasa itu, cucunya datang ke rumah, nah ini buat jajan. Nah ini buat beli ini, ya kan biasa kayak gitu.
3: Paling nanti sore saya rendam-rendam malam.
0: Saya juga dulu, saya juga dulu gitu ya kan, begitu main ke rumah nenek, main ke rumah kakek, nah nih buat jajan ya.
3: Betul,
0: kan
3: betul,
0: giliran sekali. Giliran minta duit sama mama diomelin.
3: Apalagi nih kios kan tahu Bang di depan pintu ini kan.
0: Iya betul. Ya kan, kenapa ya kayak, kenapa bisa kayak gitu kamu ya? Giliran kita minta duit sama nenek langsung dikasih, tapi kita minta duit sama mama diomelin.
3: Belum gajian mak, nanti mak ya, besok mak ya.
0: Kenapa bisa kayak gitu kamu ya?
3: Enggak tahu
0: ya kan? Kita minta duit sama kakek sama nenek langsung dikasih, tapi minta duit sama mama enggak dikasih, diomelin dulu. Itu kenapa kayak gitu ya?
3: Memang kadang sudah dari sononya kayak gitu. Kayak gitu kok.
0: Ya kan, iya kayak gitu. Dulu saya kecil-kecil juga gitu, minta duit sama mama dimarahin, ya kan. Gian minta duit sama kakek sama nenek langsung dikasih.
3: Tapi saya enggak juga Bang Budi.
0: Enggak juga ya?
3: Saya ngemil juga kan, tapi duitnya keluar lagi.
0: Sama aja kalau gitu.
3: Ya, beginilah, begitulah kamu beginian.
0: Tapi nah, tapi ujung-ujungnya lah dikasih ya.
3: Nah, ya.
0: Kenapa?
3: Nggak tahu, kita nggak ada duit. Nah,
0: kenapa rata-rata orang tua seperti itu ya, ngomel-ngomel dulu di awal, tapi ujung-ujungnya dikasih.
3: Maksudnya sayang itu jangan terlalu ditunjukkan itu. Maksudnya biar mandiri itu anak kadang, kadang itu ya.
0: Ya. Jadi setiap mau minta duit tuh pasti diomelin dulu, walaupun lah nanti ujung-ujungnya dikasih ya kan. Tapi
3: iya, kalau saya gitu tiap hari Bang.
0: Tapi diceramahin dulu 5 menit, 10 menit baru nanti ujung-ujungnya dikasih.
3: Baru tahu apa ini kerjaan saya. Ya, ini udah tahu mamanya ada kerja apa ini.
0: Maksudnya kita mengajarkan anak kecil biar supaya tahu gimana

0: atau lebih baik banyak duit? Jawabannya selalu ganteng ya.
1: Ya kalau ada banyak duit tapi jorok bang diet mana tuh? Gak pandai ngurus diri, entah apa, gimana.
0: Aduh, gak tahu lah ya.
1: Pusing, gak karuan. Oke,
0: siap.
1: Gimana mau kondangan mengudi?
0: Jadi lebih baik milih yang ganteng gitu, walaupun duitnya sedikit daripada duitnya iya, banyak gitu. Tapi gak ganteng gitu.
1: Itu maksud saya begitu. Meskipun jadi... dia ecek-ecek kurang duitnya kan gitu. Tapi orang ini gantengnya lu ke amoy.
0: Ih.
1: Gitu dia. Ini.
0: Oh. Oke, lanjut salam-salamnya yuk.
1: Salam-salamnya. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau mau bilang mau beserta keluarga kan Bang Budi belum berkeluar.
0: Iya, betul. Doakan saya. Nah,
1: jadi jadi salam-salamnya untuk Bang Budi aja dulu di sana, kan gitu.
0: Iya,
1: kan enggak salah.
0: Terima kasih.
1: Kan enggak salah, Bang Budi kan?
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur Bang Budi.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu.
0: Terima kasih.
1: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati Bang Budi.
0: Siap.
1: Nanti enggak hidup lu mesinnya tidak boleh monitor nanti. Ya, dan terus? Untuk para pendengar-pendengar Bang Budi dimanapun berada.
0: Siap.
1: Dan penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada. Kadang penggemarnya banyak tapi nelpon nggak mau monitor ya kan?
0: Ya betul.
1: Dan tak lupa pula dari A sampai J itu saya rasa Bang Budi semua saya angkat anak-anak tua muda. Siapapun yang mendengarkan ini Bang Budi kan.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam kamu. Untuk semuanya.
0: Oke.
1: Tak lupa pula Bang Budi, salam untuk kawan-kawan kita semuanya. Salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Maruki.
0: Oke, terima kasih kamu.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy. Tadi kayaknya masih ada cucunya di rumahnya itu teriak-teriak ya. Sepertinya cucunya minta jajan itu. Jangan lupa dikasih uangnya Kak Amoy buat jajan ya. Ini ada Kak Yana di Toa. WA-nya masuk 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Request lagu dari Siti Nurhaliza, Cindai. Salamnya buat penyiar semuanya dan pendengar semuanya. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Di sini hujan Bang dari jam 12 tadi. Di Toa hujan ternyata dari jam 12 tadi ya. Oke, terima kasih Kak Yana. Nanti kita putar lagunya ya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya. Lanjut 0852-9699 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Farhan di Gayolues. Request lagu Ilalang dari Maci Camohtar buat Abang dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung dan seluruh pendengar serta penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada dan selamat beraktivitas. Brijin, murum-murum, informasi di Gayolues juga diguyur hujan Bang. Oh sama berarti, sepertinya merata ini. Dari Bang Herman tadi di Aceh Selatan juga infonya hujan ya kan. Ini di Gayolues dari Bang Farhan juga hujan. Memang sepertinya rata hujan di siang hari ini ya. Oke, terima kasih Bang Farhan. Salam-salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat di rumah ya, nanti kita putarkan lagunya. Ini antrian juga sudah lumayan panjang. Kita putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya baik pendengar, Cek Fakta di siang hari ini, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim wakil presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka ini diinformasikan membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, ini pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation. Ini menemukan bahwa video yang menampilkan Wapres Gibran mengumumkan program dana bantuan senilai 75 juta rupiah, ini memiliki probabilitas 99% yang dihasilkan oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video tersebut 91% ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Dan juga tautan atau link yang dicantumkan dalam akun Facebook tersebut juga terindikasi sebagai modus penipuan atau phishing. Jadi terkait dengan informasi tadi pendengar, Wapres Gibran membagikan program dana bantuan 75 juta rupiah kepada masyarakat Indonesia adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya, serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ayo semangat kerjanya ya. Semangat kerjanya biar semangat untuk bayar cicilan, bayar tagihan. Jadi jangan lupa ngopi siang hari ini ya. Jam-jam rawan sepertinya kalau jam segini tuh jam-jamnya ngantuk. Apalagi ditambah cuacanya kayak gini kan, mendung-mendung manja, mendung-mendung syahdu ya kan. Kalau enggak diimbangi sama kopi yang ada tidur. Saya mau baca WA lagi nih, ada Bunda Hana. Bunda Hana gimana kabarnya Bunda? Sehat? Di sana hujan enggak Bunda? Ini saya baca WA-nya dulu ya dari Bunda Hana. 0823 6499 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Budi yang baik hati. Aduh, jadi GR saya. Bunda Hana juga baik hati kok. Bunda mau lagu yang paling indah didengar, yaitu Kain Kafan dari Roma Irama ya. Selamat bertugas, sehat selalu untuk Bang Budi. Terima kasih Bunda. Ini request lagunya indah ya, paling indah kata Bunda Hana, Roma Irama Kain Kafan ya. Karena mau segimanapun juga nanti pasti kita menggunakan kain kafan ketika kita sudah pergi dari kehidupan ini ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, tidak ada yang perlu dibangga-banggakan, karena semua akan kembali kepadanya nanti, termasuk kita. Terima kasih Bunda, nanti kita putar lagunya Roma Irama Kain Kafan. Prodangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Kring-kring-kring-kring, berdenging suaranya ini. Bisa dijauhkan dari radionya atau volume radionya dikecilkan? Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Nurul.
0: Dengan Nurul. Di mana Kak Nurul?
1: Meriah Jaya.
0: Di Meriah Jaya. Gimana di sana hujan?
1: Lagi mendung-mendung manja nih.
0: Mendung-mendung manja, mendung-mendung syahdu ya. Ngapain aja dari pagi tadi kegiatan Kak Nurul di Meriah Jaya?
1: Lagi ngoncek pinang.
0: Pinang. Oh iya iya iya, oke. Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Kopi Dangdut aja.
0: Kopi Dangdut, siap. Mau kirim-kirim salam silakan.
1: Kirim salam ke Om Budi.
0: Terima kasih.
1: Om Fajri.
0: Ayo Om.
1: Bunda Ayo. Nur, Bunda Ana, Bunda Ayu. Om.
0: Ayo.
1: Adik saya di Mak Yandi.
0: Iya.
1: Semoga dia mendengarkan lagunya.
0: Oh iya, siap. Mudah-mudahan didengarkan siang hari ini Kak Nurul ya. Ada lagi?
1: Udah itu aja.
0: Oke, terima kasih Kak Nurul. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya di sana ya. Oke, yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi masih mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Kalau mumet mikir cicilan jangan kebanyakan ngopi, kerja biar bisa bayar cicilan. Terima kasih Kak Nurul tadi di mana? Di Meriah Jaya. Ini sepertinya tetangganya Mas Boy ini. Mas Boy juga sama-sama di Meriah Jaya ya. Request lagunya Kopi Dangdut. Prodangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita, Bang Budi.
0: Ah, panjang umur baru diomongin.
2: Panjang umur mudah rezeki.
0: Ah, iya betul. Lagi ngapain?
2: Lagi ngopi nih, Bang.
0: Ngopi, udah berapa gelas hari ini?
2: Udah 3 gelas, Bang.
0: Luar biasa. Luar biasa. Cuacanya di sana hujan?
2: Mendung-mendung manja ini,
0: mendung-mendung
2: Bang.
0: Mendung manja ya. Waduh. Oke, Mas Boy. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
2: Ya, ke kantor ini, Bang.
0: Di kantor.
2: Dari kantor.
0: Ya, ini di kantor sekarang apa di rumah?
2: Iya.
0: Oh, kalau lagi di kantor kayak gitu sendiri apa sama Ibu Menteri Keuangan?
2: Oh, Menteri Keuangan udah di rumah Mesir,
0: oh,
2: Pak.
0: Oh, saya pikir ikut Ibu Menteri Keuangan, enggak ya? Saya pikir ikut Ibu Menteri Keuangan, ternyata di rumah. Oke. Jadi Mas Boy apa lagunya?
2: Lagunya anu, Bang. Lagunya Udang Dibalik Batu aja, Bang.
0: Udang Dibalik Batu. Oke. Siap. Salam-salamnya, ayo.
2: Bang Budi sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin. Siap.
2: Terus Bunda Ana, Kak Seti, Nur, Kak Yati, Bang Padri, Bang Mami, Bang Sultan, Bang Mus di Jepang Balik, Bang Herman di Bang Herman. Itu semua pendengar, Bang.
0: Biar okay. Bang, ya. Siap Mas Boy, terima kasih. Salam sama keluarga semua ya.
2: Oke. Okay. Heeh. Terbaik, Bang. Anu, Bapak Yandi di Bias, Bang, ya.
0: Oh, Pak Yandi di Bias. Oke.
2: Okay. Dia, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan dengar Pak Yandinya di sana ya.
2: Terima kasih, okay. Bang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Baru tadi saya omongin ya kan, ini Kak Nurul dari Meriah Jaya, ini jangan-jangan tetangganya Mas Boy ini di sana. Nggak lama dari situ Mas Boy nelepon. Panjang umur berarti Mas Boy ya. Mas Boy lagi di kantor siang hari ini. Saya pikir di kantor berdua sama Ibu Menteri Keuangan, ternyata sendiri. Prodang, Dut, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita, Dangdut di mana-mana, Dangdut ada di Jelala.
0: Ini ketua kemana aja baru nongol ketua?
3: Oh ini masih dari kantor tiap hari.
0: Tiap hari dari kantor ya. Sehat ketua di sana?
3: Mudah-mudahan dengan doa kita Bang Budi.
0: Siap, ngemangan ngengupi?
3: Mantap,
0: aku mau sekarang. Hujan kah di sana Bang?
3: Hah?
0: Di sana hujan?
3: Tahu, di sini tahu.
0: Saya nanya di sana hujan apa enggak?
3: Pahu, di sini pahu, itu jawabannya pahu, panas hujan.
0: Oh, siap. Saya lupa kebiasaan Bang Sultan itu singkat-singkat kata, saya lupa jadinya. Ini udah jarang saya dengar suara.
3: Bang Budi udah mas?
0: Udah dong tadi.
3: Nah, itu yang penting.
0: Itu yang penting, ya kan? Saya kangen apalagi sama... Saya kangen sama Bang Sultan, sudah lama tidak mendengarkan suara Bang Sultan.
3: Aku juga kangen sama Bang Budi, beribu-ribu kangen.
0: Ini Bang Sultan kemana? Ini apalagi sibuk nikahin orang.
3: Aku pun nanya Bang Budi kenapa nggak pernah nyar. Udah hijrah ke kemana hijrahnya? Aku bilang.
0: Mana-mana, saya di sini aja.
3: Itu nyar nggak pernah, baru hari ini.
0: Enggak, mungkin pas Bang Sultan lagi mantau, kebetulan sayanya lagi nggak siaran.
3: Mungkin kadang-kadang kayak kemarin pun aku pun di kebon.
0: Kadang-kadang mungkin pas Bang Sultan lagi mantau, sayanya masuk pagi, jadi nggak ketemu siangnya, gitu.
3: Oh, berarti main jahat itu.
0: Ya memang jadwalnya seperti itu.
3: Oh, gitu.
0: Memang jadwalnya seperti itu. Kita kan penyiar ganti-gantian.
3: Iya.
0: Yang penting sehat semua keluarga di sana ya.
3: Kalau di sini alhamdulillah sehat semua, kantong yang sakit.
0: Waduh, alhamdulillah ya.
3: Minta sama Bang Budi pun gimana cara menyembuhkan kantong nih.
0: Waduh. Gimana tuh enggak enggak ada solusinya
3: apa, sepertinya. Apa? Aduh, Bang Budi lagi tanggal muda sekarang, jangan banyak omong.
0: Lagi menyiapkan sesuatu Bang Sultan.
3: Oh, sesuatu apa?
0: Sesuatu, pokoknya sesuatu lah.
3: Oh iya ya, aku pun udah maklum tuh.
0: Jadi gitulah Bang Sultan.
3: Bang Budi.
0: Iya Bang.
3: Kakak.
0: Apa?
3: Kakak.
0: Kakak apa tuh?
3: Kapan kawin maksudnya?
0: Oh ditunggu secepatnya.
3: Oh ditunggu.
0: Ditunggu ya, secepatnya. Siap. Oke. Siap. Jadi apa lagunya?
3: Hah?
0: Jadi mau denger lagu apa ini?
3: Terserah sama Bang Budi lagu apa.
0: Oh kok terserah saya berarti ya?
3: Ya.
0: Oke, ya udah salam-salam aja kalau gitu deh.
3: Salam-salamnya terima sekali, pertama kali Bang Budi lagi tugas. Bang Padri, Bang Aldi, Bang Ari, Bang Sibro, Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu, Kak Selvi, Kak Aurora, Kak Mayani, Bu Sadena, Bapak pimpinan. Yeah. Mas Boy, Mas John. Mas Nawan, Dewan Sederin Tros, Bang Japar cerita Ketol, Nanda Wahyudi di cerita Ketol, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Kak Fatma, Kak Selvi, Kak Yana, Kak Amoy, Mak Tita, Bunda Hana, kemudian Bang Uti, Bang Yuta, masing-masing di tempat, Bang Akub, masing-masing juga di tempat.
0: Oke.
3: Okay. Juga Kak Nurul di apa di Meriah Jaya.
0: Di Meriah Jaya.
3: Di Meriah Jaya. Kemudian Kak Nur di Aceh Timur, nggak pernah nelfon dia lagi ya.
0: Iya, sudah lama
3: Mas
0: tidak.
3: Chris. Itu aja.
0: Oke, Bang Sultan.
3: Ya, dengan ucapan selamat mendengarkan kiriman lagu ini.
0: Oke, siap.
3: Yang sudah tersenggol, alhamdulillah. Yang belum, mohon disenggol kembali.
0: Siap, siap, siap. Oke, terima kasih,
3: oke,
0: Bang Sultan.
3: Terima kasih, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hey, hey, hey.
0: Hey, hey, hey. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba jadi hey hey hey? Apa yang hey hey hey? Bang Sultan, Bang Sultan ya. Memang sudah 2 bulan ini kayaknya saya nggak pernah dengar suara Bang Sultan ya. Entah mungkin sayanya pas lagi libur, Bang Sultannya mantau. Atau pas saya lagi masuk, Bang Sultannya nggak mantau. Atau mungkin pas saya lagi dinas sepagi, Bang Sultannya mantaunya siang. Jadinya nggak ketemu. Akhirnya siang ini ketemu lagi sama Bang Sultan. Terima kasih. Kita angkat lagi satu lagi nih. Pro Dangdut, selamat siang.
4: Ya.
0: Halo.
4: Halo, Dangdut.
0: Halo, kecil sekali suaranya ini. Siapa ini?
4: Halo, Seputar Rangsi Pangpat.
0: Gimana?
4: Halo, Seputar Rangsi Pangpat.
0: Seputaran Simpang 4. Siapa ini?
4: Ya, halo Pak Budi.
0: Pak Budi. Ini jadi bingung saya, Budi teleponan sama Budi ya kan? Waduh.
4: Sehat Pak Budi.
0: Sehat Pak Budi. Ya, ini Ibu Budinya enggak tahu lagi di mana Ibu Budinya nih. Aduh.
4: Lama-lama kita bikin
0: kecewa. Oke, Pak Budi mau dengar lagu apa Pak Budi?
4: Oh, salam pesannya di mulai.
0: Boleh, silakan.
4: Bang Sultannya terutama Budi.
0: Heeh.
4: Wah, saya melaput dengari Pak Sultan ini kepada kru Riyad Bel ini.
0: Oh, siap.
4: Sempat terasai lagu ini, Sarah.
0: Boleh, kita catat dulu lagunya apa nih, Pak?
4: Senandung Rindu dari Pak Haji.
0: Senandung Rindu, oke, siap.
4: Bawa ketah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi bingung kita mau ngobrol Budi teleponan sama Budi, gimana ceritanya ini ya kan? Jadi gimana ini Ibu ini Bapak Budi, ini Ibu Budi ya kan? Budi lagi kerja, Budi lagi siaran ya kan? Oke lah ya, Senandung Rindu. Dari Seputaran Simpang 4 ada Pak Budi tadi. Terima kasih Pak Budi, salam untuk Ibu Budinya ya.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Hey, Pro Dangdut Show.
7: Dangdut adalah kita.

palsu dari Mirnawati, request dari Bang Mus tadi. Terima kasih Bang Mus. Cinta yang palsu ya. Selanjutnya ada Roma Irama yatim piatu, request dari Pak Husna tadi di Hatulintang. Dilanjut request dari Kak Amoy.

Pacarku, request dari Kak Amoy tadi ya. Kak Amoy lebih suka yang ganteng-ganteng ternyata. Oke, Kak Amoy, sudah kita putarkan dua lagu selanjutnya. Request dari Kak Ayana tadi, Siti Nurhaliza, Cindai. Dilanjut dengan request Bang Parhan tadi di Blangkejeren, Macica Muhtar, Ilalang.

Lalang dari Macica Mohtar ya, request dari Bang Parhan tadi di Gayo Luas. Dan kita sudah di penghujung program Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari awal tadi dalam program Pro Dangdut dengan mengirimkan request melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kita di siang hari ini. Walaupun memang ada beberapa lagu yang tidak sempat terputar karena terbatasnya durasi kita di siang hari ini, pendengar. Sampai berjumpa kembali di Pro Dangdut di edisi selanjutnya. Dan sebagai penutup, dua lagu terakhir, yaitu ada lagu dari Roma Irama Sebujur Bangkai yang direquest sama Bunda Hana tadi, dan juga Kopi Dangdut yang direquest dari Kak Nurul tadi di Meriah Jaya.

Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pada sepanjang ruas jalan protokol, lapak-lapak penjual bendera dan umbul-umbul mulai ramai dikunjungi masyarakat yang ingin mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Setiap tahun, para pedagang musiman hadir membawa beragam ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga hiasan bernuansa kemerdekaan. Kehadiran mereka menjadi pemandangan khas yang menandai datangnya bulan Agustus, sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Salah seorang pedagang, Indra, mengatakan penjualan mulai meningkat sejak awal Agustus dan menurutnya banyak warga yang membeli bendera baru untuk menggantikan bendera lama yang sudah pudar maupun rusak. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Indonesia, Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di sore hari ini, pendengar, dalam program UMKM Bicara ya. Kita akan sedikit bahas terkait dengan tema kita di sore hari ini, yaitu UMKM dan e-commerce ya. Jadi kalau kita berbicara di era digital seperti sekarang ini, pendengar, berjualan juga tidak lagi harus memiliki toko fisik ya. Cukup bermodal ponsel, kuota internet, dan juga strategi yang tepat. Ini produk-produk lokal juga bisa dikenal hingga ke seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Nah, namun masih banyak juga para pelaku UMKM yang bertanya, gimana sih cara berjualan online, marketplace mana sih yang cocok, dan gimana sih harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digital seperti saat ini. Nah, ini nanti coba akan kita bahas selama kurang lebih ya 40 menit ke depan ya di program UMKM Bicara di sore hari ini. Dan kita coba akan sedikit bahas terkait dengan e-commerce nih, pendengar. Apa sebetulnya e-commerce? Jadi e-commerce ini adalah aktivitas jual beli barang maupun jasa melalui internet ya. Contohnya banyak marketplace-marketplace yang sudah menjamur di Indonesia, sebut saja toko ijo, toko oranye, dan lain sebagainya gitu ya. Atau bisa dari website pribadi dan lain sebagainya gitu. Nah, perbedaan dengan toko konvensional ya itu sudah pasti ya. Kalau toko konvensional, toko offline ini ya pembeli harus datang ke toko, jam bukanya juga terbatas, jangkauannya cuma di sekitar lokasi ya. Tapi kalau berbicara toko online ini ada beberapa yang buka 24 jam, pembeli bisa dari mana saja dan dari kalangan apa saja. Dan juga tentunya lebih hemat operasional, biaya operasionalnya lebih hemat begitu ya. Nah, kalau kita berbicara fakta menariknya, ini semakin kesini kan perilaku belanja masyarakat juga semakin berubah, pendengar. Jadi sebelum membeli sesuatu ini, kebanyakan orang pasti akan mencari-cari produknya dulu di internet ya. Melihat feedbacknya seperti apa, ulasan-ulasannya seperti apa oleh orang-orang yang pernah membeli barang tersebut. Baca lagi ulasannya seperti apa dan membandingkan harganya juga pasti ya. Misalkan ada di toko A harganya sekian, harga di toko B harganya sekian. Jadi itu sudah pasti yang namanya pembeli pasti ingin mendapatkan harga yang terbaik gitu ya. Jadi membandingkan antara toko A, toko B, dan toko C ini harganya seperti apa, baru dia nanti membeli ya. Artinya apa? Artinya jika UMKM belum hadir secara digital, jadi peluang-peluang yang ada di pasar ini bisa saja terlewat begitu ya. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan bahas kenapa UMKM zaman sekarang ini harus go digital, harus melek teknologi. Nanti coba akan kita bahas sesaat lagi, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di program UMKM Bicara di sore hari ini. Selanjutnya kita akan coba bahas kenapa UMKM harus melek digital dan harus go digital ya. Nah, ada beberapa keuntungan besar sebetulnya kalau UMKM ini bisa go digital ya. Yang pertama, pasar menjadi lebih luas. Kalau dulu biasanya orang jualan cuma di toko-toko atau kios-kios, ini bisa melebarkan lagi untuk pasarnya supaya produknya juga bisa lebih dikenal luas lagi gitu di masyarakat ya. Biaya promosinya juga jauh lebih murah, jadi media sosial ini bisa menjadi etalase gratis. Jadi video-video pendek yang menarik ini juga tentunya bisa menjangkau ribuan orang pendengar. Dan mudah juga untuk membangun merek ya. Jadi logo-logo kemasan yang menarik, pelayanan ramah dan juga respon cepat ini membuat pelanggan kembali untuk membeli produk-produk kita ya. Dan selanjutnya juga data penjualan jadi tersusun lebih rapih begitu. Jadi semua transaksi ini bisa dipantau melalui aplikasi-aplikasi. Jadi tidak akan ada barang-barang atau data-data yang tercecer begitu ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tantangan UMKM juga di dunia digital untuk saat ini. Dan memang kalau kita berbicara UMKM yang sudah go digital ini tidak semuanya berjalan dengan mulus ya. Jadi beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM yang sudah go digital yaitu persaingan tinggi, produk-produk serupa juga jumlahnya ribuan. Jadi UMKM juga harus putar otak dan memiliki nilai tambah misalkan. Jadi toko tersebut kualitasnya terbaik atau mungkin pelayanan yang diberikan kepada customernya cepat gitu ya, tidak bertele-tele, dan kemasan juga dibuat semenarik mungkin supaya pembeli juga tertarik dan juga memberikan cerita-cerita unik di balik produk-produk yang sudah dihasilkan gitu ya. Karena memang kalau berbicara digital ini masih ada para pelaku usaha yang belum terbiasa mungkin ya untuk menggunakan aplikasi. Padahal sebetulnya sekarang sudah banyak kok pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk para pelaku UMKM secara gratis. Jadi nggak ada salahnya juga mulai sekarang itu mulai terbiasa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga bisnis juga berjalan lancar seperti yang sudah disampaikan tadi. Data-data produk-produk yang dijual ini tidak tercecer karena sudah tersimpan rapi semua di dalam aplikasi tersebut ya. Dan selanjutnya juga berbicara penipuan online ini, UMKM juga harus berhati-hati karena semakin canggihnya teknologi dan semakin kompleksnya juga dunia digital ini, semakin kesini juga kita harus berhati-hati terhadap order-order atau pesanan-pesanan palsu, bukti transfer palsu, dan juga akun-akun marketplace ya, akun-akun yang bodong gitu, yang tidak bertanggung jawab ya. Selanjutnya kita juga berbicara tips-tips sukses untuk berjualan online ini ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menarik pembeli ya, tentunya juga buat barang kita itu jadi menarik gitu ya. Gunakan foto-foto yang berkualitas. Jadi secara tidak langsung memang foto yang terang ini membuat produk yang kita tawarkan jadi lebih menarik lagi kepada pembeli ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan deskripsi produk tersebut secara detail. Cantumkan mulai dari ukurannya seperti apa, bahan-bahannya dibuat dari apa, warnanya apa, dan cara penggunaannya seperti apa. Jadi si pembeli juga tidak bingung melihat nanti instruksi pemakaiannya seperti apa. Jadi sudah dicantumkan secara jelas dan detail bagaimana untuk deskripsi dari produk tersebut ya. Dan sebisa mungkin juga kalau ada customer yang bertanya ini dibalasnya dengan cepat gitu. Karena pembeli tentunya senang gitu dengan pelayanan yang maksimal dan responsif ya. Misalkan juga bisa juga rajin-rajin membuat konten untuk produk tersebut. Dan juga konten yang konsisten ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan pembeli di kemudian hari ya. Jadi sebetulnya itu pendengar terkait tadi ya untuk UMKM supaya bisa go digital tadi, gunakan foto-foto yang berkualitas, tuliskan secara detail apa produk tersebut,
ukurannya seperti apa, bahannya dibuat seperti apa, dan warnanya juga apa, dan cara penggunaannya juga dituliskan detail tersebut. Dan yang paling penting sebetulnya respon pelayanan kepada customer atau pembeli ini tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele gitu ya. Pastikan kalau misalkan ada customer yang bertanya itu dibalasnya dengan cepat dan juga responsif.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

dengan tema kita tadi UMKM dan e-commerce ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan teknologi seperti saat ini pendengar, ya kan, perkembangan teknologi ini bukanlah ancaman ya, melainkan juga peluang. Nah, UMKM yang mampu beradaptasi juga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya. Jadi perlu diingat juga, kesuksesan di dunia digital ini bukan hanya soal memiliki produk yang bagus, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik, dan juga terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Kita berjumpa lagi di UMKM Berbicara edisi selanjutnya setiap hari Senin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi juga sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Allahu Akbar. Ashhadu an la

Fecha a régua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Jadi sebetulnya kalau ada lomba lagu yang bikin orang teriak-teriak sekenceng-kencengnya, padahal isi lagunya itu patah hati pendengar, sepertinya cocok ini Mr. Brightside dijadikan rekomendasi ya. Kalau lagu ini udah diputer, waduh ini pecah pasti mas, langsung masuk nominasi juara ini ya. Jadi lagu yang dirilis di tahun 2003 ini menjadi single debut The Killers, dan hingga kini masih menjadi anthem di konser, pesta, hingga karaoke-karaoke ya. Nah uniknya nih ya, meski nggak pernah mencapai nomor 1 di tangga-tangga lagu mancanegara ataupun di lokal di Inggris ya, lagu ini tetap menjadi salah satu dengan usia terpanjang di UK Single Chart. Jadi kalau kita berbicara kisah di balik lagu ini, sebetulnya sang vokalis Brandon Flowers ini menulis lagu tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya loh. Jadi ia pernah memergoki kekasihnya bersama pria lain di sebuah bar di Las Vegas ya. Gokil gak itu? Gokil lah ya kan. Jadi sang vokalis ini pernah memergoki kekasihnya pergi bersama pria lain di sebuah bar di Las Vegas, Amerika Serikat. Jadi atas dasar itulah rasa sakit, cemburu dan kecewa itulah yang kemudian akhirnya lahir lagu Mr. Brightside ini. Jadi secara harfiah Mr. Brightside ini berarti si optimis ya. Tapi ironinya isi lagunya justru penuh kecemasan dan pikiran-pikiran negatif mendengar. Jadi yang menarik dari lagu ini juga sebetulnya ya, nggak benar-benar juga memastikan apakah perselingkuhan itu benar terjadi atau hanya hasil imajinasi karena rasa cemburu. Jadi ya itulah kalau kita berbicara Mr. Brightside, lagu dari The Killers. Itu dia tadi kenapa awal mula lagu ini bisa tercipta, karena sang vokalis pernah menemukan pacarnya sedang berduaan sama laki-laki lain di sebuah bar. Jadi itu dia. Saya juga sebetulnya gak nyangka ya, lagu sekeras ini, lagu sekenceng ini, tapi isinya karena patah hati. Luar biasa memang Brandon Flowers ya. Kita lanjut terus di sore hari ini pendengar, sambil menemani waktu santai yang mungkin masih beraktivitas, tetap semangat. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam kondisi keadaan sehat walafiat di sore hari ini.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, ih pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
5: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Ih, gak gitu juga kali.
5: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
5: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
5: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami selingi dengan informasi di sore hari ini, yaitu BPS mencatat indeks harga konsumen IHK pada Juli 2026 ini menunjukkan deflasi sebesar 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan atau year on year ini menunjukkan masih terjadi inflasi sebesar 2,88%. Sementara untuk secara tahun kalender ini BPS mencatat inflasi sebesar 1,65%, pendengar. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi pendorong deflasi di bulan Juli sebesar 0,89% dengan andil deflasi 0,26%, ya. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono. Kelompok pengeluaran lainnya yang juga memberikan kontribusi deflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,89% dengan andil deflasi sebesar 0,06%. Sementara itu, kelompok transportasi dan pendidikan mengalami inflasi yang cukup signifikan di bulan Juli 2026. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,52% dengan andil inflasi 0,06%. Nah, selain itu, komoditas sektor transportasi yang memberikan kontribusi inflasi adalah harga bensin, sepeda motor, dan pelumas atau oli mesin. Harga bensin tetap memberikan inflasi meski bensin non-subsidi harga turun di bulan Juli 2026. Sementara itu, untuk kelompok pendidikan pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,55% dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Inflasi sendiri dipicu oleh biaya pendidikan SD, TK, dan biaya bimbingan belajar. Nah, dari sisi komponennya, komponen harga bergejolak atau volatile food tercatat deflasi sebesar 1,68%. Sedangkan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14% dan komponen harga diatur pemerintah inflasi sebesar 0,25%. Pada bulan Juli 2026, BPS sendiri mencatat sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi dan 11 provinsi mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Subur Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teguh Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teguh Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
2: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
1: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
3: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
1: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiyati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan Pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiyati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
5: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, Pak. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
4: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitulmal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitulmal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawih Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitulmal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawih Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitulmal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Aris Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala sekolah kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
2: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
1: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
1: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Zifare Hana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di Kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
4: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh Kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di Kota Sabang.
1: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ita

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Nah, baik mendengar, terkait dengan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi ini Pertamax ya, termasuk Pertamax turun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM non subsidi turun karena mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, katanya juga badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia. Nah, saat ditanya mengenai potensi kenaikan harga BBM ke depan, Bahlil kembali menegaskan tergantung kondisi geopolitik global. Menurutnya yang paling penting harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Nah, pendengar, sebelumnya harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian yang berlaku mulai Agustus 2026. Di wilayah seperti Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sedangkan Pertamax Green juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi juga tetap Rp6.800 per liter. Adapun Dexlit dipatok Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex dijual seharga Rp21.150 per liter. Penyesuaian harga juga dilakukan oleh badan usaha swasta, SPBU BP juga menurunkan harga BP Ultimate menjadi Rp16.760 per liter dari sebelumnya Rp17.240 per liter. Selain itu, BP92 juga turun menjadi Rp16.130 per liter dari sebelumnya Rp16.670 per liter. Namun harga BP Ultimate Diesel justru naik menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Nah, hal serupa juga terjadi di SPBU Shell juga setelah kembali menjual V-Power Diesel menyusul pulihnya pasokan solar. Harga produk tersebut naik menjadi Rp21.910 per liter dari harga sebelumnya Rp21.340 per liternya.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sepertinya sampai di sini tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda ya. Dan nanti dilanjut lagi sama Kak Ana pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai malam hari nanti ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Di edisi sore ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan saya juga harus pamit undur diri, pendengar semua terima kasih yang sudah terus mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Hari ini di 3 Agustus 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan dirangkaikan dilanjutkan kembali. Kita mendengarkan cek fakta untuk sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Takengon, tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan Mendes PDT Yandri Susanto meminta warung di pedesaan ditutup agar masyarakat berbelanja di Kopdes. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook, akun itu mempostingnya pada 21 Juli 2026. Dan penelusuran faktanya dan menemukan bantahan dari Yandri Susanto. Bantahan itu disampaikan dalam website kemendesa.go.id pada 1 Agustus 2026. Dan disampaikan Kemendes, saya tidak pernah memberikan pernyataan itu. Oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan berdasarkan itu semua tidak benar. Dan menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebelumnya. Dan pendengar RRI Takengon, melawan hoax sama saja melawan pembodohan, itu yang mendasari semuanya. Kalau cek fakta liputan 6 ini juga didasari oleh kita bisa melawan pembodohan itu. Jadi ada kanal-kanal yang tentunya bisa Anda lihat mengenai berita yang benarnya, atau kalau di atasnya hoaxnya terlebih dahulu, dan tentu akan ada pencarian faktanya tadi itu. Jadi untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi yang tadi disampaikan, hoax atau hoax Mendes minta warung di desa ditutup agar masyarakat berbelanja di Kopdes. Dan ia membantah bahwasanya di dalam penelusuran fakta itu dia mengatakan sendiri, saya tidak pernah memberikan pernyataan itu. Oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi yang menyesatkan dan juga tidak benar. Konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan Kemendes mengatakan, saya tegaskan isinya di luar tanggung jawab Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore atau selamat malam untuk Anda semua. Banyak yang bisa kita hantarkan untuk waktu ini. Sambil Anda beristirahat, kita sudah berada di waktu yang nanti juga perlahan akan menjelang maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Takengon, selamat sore untuk Takengon yang dingin di waktu ini. Dan tadinya sempat kita rasakan hujan yang cukup deras dan dinginnya sore atau malam hari ini, terlebih untuk Takengon dan sekitarnya yang akan menjelang waktu maghrib tiba, tentu akan di rumah saja sebagiannya. Kita song-song maghrib yang juga akan segera tiba, nantinya diawali dengan kita mendengarkan tilawah dari

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih mengucapkan selamat sore lagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan untuk sore hari ini mudah-mudahan bisa nyaman untuk sorenya sembari beristirahat untuk pendengar RRI Takengon.

0: sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk untaian lagu-lagu religi ini yang kita dengarkan ketika akan menyongsong waktu maghrib yang akan segera tiba.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ويذهب عنها قلوبهم

أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: Kita tengok di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat malam. Selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon, waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi kebakaran di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS Edward Agus mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Nia Abdullah Dzolali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada, dan demikian sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk hari ini di 3 Agustus 2026.

0: sesungguhnya.
1: Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam lagi untuk malam hari ini. Dan dilanjutkan untuk seterusnya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita dengarkan mimbar agama di malam hari ini dengan menjaga amanah tanda keimanan sejati. Selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga amanah tanda keimanan sejati. Amanah adalah salah satu sifat manusia yang menjadi tanda keimanan seseorang. Amanah berarti dapat dipercaya, melaksanakan tanggung jawab, dan tidak berkhianat terhadap titipan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah. Menjaga amanah bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam jabatan, ilmu, rahasia, bahkan waktu dan kesempatan yang diberikan. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Orang yang tidak menjaga amanah berarti telah merusak keimanan dan agamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah bisa berupa hal-hal sederhana, menepati janji, menjaga rahasia teman, melaksanakan tugas dengan jujur, hingga mengelola tanggung jawab di masyarakat. Jika amanah dijaga, maka akan lahir kepercayaan, persaudaraan, dan keharmonisan. Sebaliknya, jika amanah diabaikan, maka akan timbul kecurigaan, perpecahan, dan hilangnya keberkahan. Mari kita jaga amanah sebagai prinsip hidup. Dengan menjaga amanah, kita menunjukkan keimanan sejati, memperkuat hubungan sosial, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah setiap aspek kehidupan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang benar.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita sudah mendengarkan Mimbar Agama malam hari ini, menjaga amanah tanda keimanan sejati. RRI Takengon dengan untaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini, isyarat seperti sebelumnya juga dengan untaian lagu-lagu religi ini, isyarat untuk melaksanakan ibadah sholat Isya kawasan Takengon dan sekitarnya akan kita jelang.

Selamat malam pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada untuk untaian-untaian lagu religi di kesempatan malam hari ini berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, perlahan akan menuju ke waktu Isa untuk malam hari ini untuk kita dengarkan kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Akan kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر.

Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini, seperti kita sudah lihat, kita tahu di promonya media sosial RRI Takengon, kita hadir untuk malam hari ini di ruang komunitas RRI Takengon. Sebenarnya kalau kita boleh sampaikan ke pendengar, judul ini kita coba tanya-tanya dulu ke narasumber. Yang pas apa ya judulnya untuk ruang komunitas untuk saat malam hari ini gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kan untuk nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah pengetahuan kita, semangat kita untuk berkarya. Jadi berbincang kita, bincang-bincang ini saya rasa akan menjadi sangat indah dengan bahasa-bahasa yang indah mungkin nanti akan muncul pendengar ya. Karena kita akan bicara mengenai dari suara hati jadi puisi. Ini yang tadi Ana bilang, judul ini sebenarnya juga kita cerita bagaimana ini cocok enggak gitu ya. Perasaan dari kedua narasumber kita, barangkali ada kegelisahan-kegelisahan di sana. Tapi kita akan mengolahnya menjadi bahasa-bahasa yang tadinya kita sampaikan untuk malam hari ini. Pasti ada ekspresi, ada emosi di sana. Kalau di hari-hari lain atau di jam-jam yang lain, kalaupun kedua narasumber ini hadir, kita manggilnya ibu gitu ya. Tapi malam hari ini saya manggilnya kakak aja lah gitu ya. Ada Kamera Hastuti, SPD, MPD, beliau adalah Kepala SMA Negeri 11 Takengon. Selamat malam Kak Fira.
1: Selamat malam Kak.
0: Ya, dan juga ada Kak Juliana Ibrahim, MPD, beliau adalah Guru SMA Negeri 1 ya.
2: Iya
0: Kak. Ya, SMA Negeri 1 Takengon, sekaligus pengurus komunitas literasi Berugayu. Selamat malam untuk keduanya nih.
3: Selamat malam Kak.
0: Oke. Dulu kita nggak ada dokumentasi ya Kak Ana ya?
2: Iya. Padahal indah sekali waktu itu.
0: Waktu Kak. Itu ya, udah cukup lama sekali kita ini. Dan apa kabar Kak Fira juga?
1: Alhamdulillah sehat, hanya suara saja ini baru pulih. Efek dari cuaca.
0: Cuaca ya Kak Fira ya, nggak apa-apa. Itu kan mengisyaratkan juga bahasa tubuh kita harus kita jaga gitu.
1: Jaga,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan tadinya dihadang sama hujan sepertinya.
1: Betul. Musim hujan.
0: Karena musim hujan untuk Takengon dan sekitarnya. Jadi karena tadi kita sempat katakan judul ini sebenarnya tercetus tiba-tiba Kak Fira.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ke Kak Ana enggak cerita, tapi ke Kak Fira, bagaimana judulnya ini cocok enggak gitu untuk ruang komunitas malam hari ini gitu ya. Jadi apa ya ketika kita bincangkan atau kita ketahui atau apa yang akan kita jabarkan dari suara hati jadi puisi, Kak Fira, silakan Kak Fira.
1: Yang sebenarnya ingin dijabarkan bagaimana sebenarnya suara hati itu jika kita tulis dengan penambahan-penambahan tata tulis seperti rima, kemudian maja, sebenarnya bisa menjadi puisi yang luar biasa. Karena pada dasarnya seperti lirik-lirik lagu itu pun sebenarnya dari kata hati. Kita coba beberapa lagu ya Naya, misalnya luka hati lah, patah hati, semua dari suara hati. Akhirnya menjadi kata-kata indah dan tercetuslah puisi.
0: Itu juga sebenarnya kategorinya puisi ya Kak Ana ya, Kak Fira ya, lagu yang tadi kita sebutkan tadi itu ya, cuma mereka melagukan,
1: iya, ada ritme, ya. ada intonasi di dalamnya. Tapi kan dasarnya itu kan bait-bait dari puisi itu sendiri.
0: Kalau Kak Ana bagaimana sehari-hari dengan anak-anak, apakah darah seni atau yang biasa Kak Ana lakukan, kegiatan-kegiatan yang ada di diturunkan ke anak-anak di sekolah nggak Kak Ana?
3: Terutama kalau memang anak-anak ini ada ketertarikan ke anak, kita kasih dulu pemantik ya. Jadi kalau mereka termakan pemantik kita, oh berarti ada ketertarikan. Nah dari ketertarikan itulah kita coba arahkan, kemudian kita kasih ruang-ruangnya di mana dengan bukan hanya sekedar menulis, tapi juga bisa mencetak prestasi. Artinya mereka bisa menemukan ternyata mereka punya bakat loh di sini, tapi mereka sama ini nggak sadar gitu kira-kira.
0: Mengeksposnya atau mengeksplornya bagaimana Kak Vera, anak-anak ini kalau misalnya mereka punya kemampuan gitu Kak Vera?
1: Dia ada beberapa cara Kak Ana. Dan biasanya kalau guru-guru yang sudah profesional itu bisa baca dari bagaimana dia berbicara atau bagaimana nanti dia mungkin kami tes coba baca, itu sudah nampak.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari mimiknya. Jadi kan apalagi kalau misalnya kita anak-anak itu memang punya bakat dalam bidang puisi, itu kita hanya tinggal poles saja nah ya, nggak payah lagi kita bahas intonasi dan lain-lain. Bahkan kami punya pengalaman nih Kak Ana, ada satu siswa lupa namanya, dia memang tidak ada ketertarikan, awalnya dia tidak menyadari bahwa dia punya potensi untuk baca puisi, tapi dia punya satu contoh, maksudnya punya suatu tokoh yang menginspirasinya untuk bisa baca puisi, kemudian dia coba sehingga akhirnya dia menjadi juara satu tingkat kabupaten dan juara satu tingkat perlombaan antar sekolah pada masa itu. Jadi sebenarnya untuk potensi itu kalau misalnya yang sudah terbiasa, kita sudah bisa lihat dari bagaimana bicaranya, bagaimana gesturnya dan bagaimana dia menulis puisi.
0: Gitu. Jadinya dia bisa menulis sendiri.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Walaupun Kak Ana ada siswa nanti yang bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Tapi biasanya yang bisa membaca sudah pasti bisa menulis puisi. Itu biasanya.
0: Kalau di antara teman-teman kita pasti kenal dengan Kak Ana, pasti kenal sama Kak Vera gitu ya. Tapi pendengar mungkin di apa konteksnya yang berbeda kalau kenal dengan kedua narasumber ini ya. Siap dengan satu puisi nggak kira-kira kalau nanti akan baca puisi kedua-dua narasumber
1: kalau
0: ini?
1: Kalau saya, karena suara saya Kak Ana ya, kita serahkan kepada
0: Kak Ana.
3: Siap Kak Ana,
0: siap ya. Nanti di situ bakal kita tahu, oh berarti benar bisa tercetus tiba-tiba gitu ya. Suara hati tadi itu ya Kak Ana ya. Oke. Tapi sekarang banyak anak-anak yang apa ya, menurut Kak Ana tertarik nggak mereka nulis atau memang ini sudah sudah tergerus oleh zamannya, zaman maju sekarang ini. Kalaupun mereka suka, sekarang kan tinggal lihat teknologi yang berkembang ini gitu kan. Ada nggak seperti itu ya Kak Ana ya?
3: Jadi sebenarnya Kak Ana, anak kalau kita bilang sekarang Gen Z ya. Jadi anak Gen Z ini dia punya keunikan tersendiri sebenarnya Kak Ana, dimana mereka sebenarnya kalau kita tanya di awal langsung, nak suka puisi? Pasti mereka katakan tidak. Mengapa demikian? Karena mereka sudah terlebih dahulu membaca karya-karya yang berat. Nah, kemudian dihadirkan dalam soal-soal ujian misalnya, yang mereka harus benar-benar membutuhkan kemampuan menganalisis, sehingga akhirnya mereka mengatakan puisi itu berat Bu, nggak bisa Bu gitu. Tapi kemudian kita harus tetap mencari cara, teknik bagaimana mereka mampu sebenarnya tidak harus dengan puisi yang berat. Nah, jadi kita beri dulu kebebasan pada mereka untuk membuat. Nah, ini tadi saya suka dengan judulnya sebenarnya ini Kak Ana, suara hati. Jadi puisi. Dengarkan saja suara hatimu, kemudian jangan kau pikirkan dulu penggunaan diksi yang seperti yang kau ketahui dengan puisi-puisi penyair hebat itu, sehingga akhirnya mereka dengan kepercayaan diri yang sudah kita tumbuhkan itu Kak Ana, akhirnya mereka berani menuangkan isi hatinya. Dan walaupun mereka mengatakan kayaknya ini gak puisi lah Bu, masa kayak gini kan gitu, tapi tetap kita kasih bimbingan, arahan bahwa puisi itu gak harus seperti yang kalian ekspektasikan terlalu tinggi kok nak gitu. Jadi kita memang ada proses di mana harus diediting, di mana setelah naskah itu jadi nanti kita bakal babat sana babat sini sehingga akhirnya kata-kata yang mubazir tadi kita padatkan.
0: Jadilah dari apa dari suara hati jadi puisi tadi itu ya,
3: benar,
0: karena kita
3: Ana
0: sudah potong-potong, sudah kita babat bahasanya ke anak tadi itu gitu ya. Jadi kalau sekarang atau dulu lah kita gitu ya Kak Vera ya, karena ya kita nulis dengan secari kertas.
1: Cari kertas.
0: Barangkali ya kalau tiba-tiba ide itu muncul gitu ya. Sekarang kan tinggal mereka cari aja gitu.
1: Iya.
0: kekuatan atau kehalusan dari bahasa itu sendiri sekarang dengan dulu bagaimana Kak Vera?
1: Kalau sekarang sebenarnya butuh kejelian yang ekstra sebenarnya untuk menilai ini karya memang karya Ananda itu ataukah karya AI. Karena jika anak-anak sekarang pinter menggunakan aplikasi tersebut, justru bisa menghasilkan puisi yang memang bagus asal dia bisa memilih kata-kata yang memang diksinya bagus kalau sekarang. Jadi kalau memang anak sekarang kalau untuk puisi itu sendiri, kami sebagai pendidik itu sebenarnya dalam tanda petik sulit membedakan yang mana yang karya mereka, yang mana karya AI. Karena kalau dulu kita bisa tebak nih, oh ini pasti karya AI karena telah ada kata-kata kaku di sana. Tapi sekarang semakin pintar mereka mempelajari itu, semakin tipis kita bisa mendapatkan ini asli apa tidak. Makanya kan Kak Ana jangan heran kalau untuk lomba-lomba literasi sekarang, yang dulu sebelum ada AI mungkin peminatnya hanya 50, semenjak ada AI sekarang peminatnya sudah menjadi 500. Itu yang sekarang ya.
3: Fenomena ini yang sebenarnya buat kita miris sebenarnya Kak Ana. Di mana keoriginalitasan karya itu sekarang sudah mulai menipis karena anak-anak terutama kepercayaan diri tadi ya, kepercayaan diri mereka yang melihat karya-karya besar, kemudian mereka ingin seperti yang karya besar tadi, sehingga akhirnya mereka mencari yang instan, tidak ada proses.
0: Betul,
3: yang harus kita betul-betul arahkan anak-anak yang memang bekerja seperti ini gitu.
0: Barangkali ini momen yang bagus ya Kak Vera ya, Kak Ana ya. Ini kan lagi Agustus, identik dengan kalau Agustus itu pasti ada acara-acara event atau apa gitu ya. Karena kan kalaupun barangkali kalau Kak Ana ingat barangkali tahun berapa kita terakhir berpuisi gitu ya. Tapi kalau saya lupa tahun berapa, nggak ada lagi kan yang kayak dulu Kak Ana baca-baca puisi itu, atau saya yang ketinggalan ini nih Kak Vera. Ada nggak event-event yang apa ya, yang luar biasa atau event untuk baca-baca puisi lagi, ada nggak Kak Vera?
1: Kalau event yang sifatnya untuk kemerdekaan itu mungkin sekarang
3: masih
1: sudah
3: kompetisi kali kayak ya,
1: itu. Tapi kalau untuk tingkat pertunjukan yang diadakan itu, pertunjukan itu sepertinya masih jarang kita lihat, kecuali nanti lombanya ini tingkat seperti ada kalau di sekolah ada FL3SN itu, atau nanti antar sekolah gitu. Tapi kalau untuk sifatnya misalnya perkecamatan sepertinya jarang.
0: Enggak ada lagi.
1: Atau kecuali memang sekolah yang melaksanakan event baca puisi antar kelas. Gitu. Karena daripada baca puisi tadi, terkadang orang lebih menarik langsung ke lagu vokal solo
0: gitu.
3: Atau kalau
0: gitu,
3: tidak ke musikalisasi
1: puisi.
3: Ya?
0: Itu yang lebih tren ya. Dibandingkan dengan seperti tadi saya cerita. Kalau seingat saya sama Kak Vera belum, Ana yang belum sama Kak Vera kalau ada eventnya. Dulunya sama Ana tadi itu sudah pernah gitu ya. Originalnya tadi itu yang hilang saya kira.
3: Benar.
1: Iya. Cuman kalau seperti kami ini, dia sudah nampak anak-anak yang biasa menulis itu pasti ini aja orangnya. Karena bakat menulis ini kan memang sesuatu yang sudah dilatih. Jadi kalau misalnya ada nanti anak yang lain tiba-tiba muncul dengan karyanya, itu yang perlu dipertanyakan.
0: Gitu.
1: Ya karena
3: ya biasanya mereka akan datang ke kita secara sukarela, Kak Ana. Kemudian mereka memang minta diajari atau memang diarahkan, bahkan mereka minta, "Bu, ada event gak Bu? Coba kasih tahu Bu," gitu. Jadi kebetulan nih Kak Ana, karena kita juga bukannya sekedar guru, kemudian kita juga tergabung pada sebuah forum Berugayu.
0: Kak Vera ikut juga?
3: Iya, kita juga.
1: Kami panitia inti di sana Kak Ana.
3: Iya, jadi kita sebenarnya ada 4 orang Kak Ana. Jadi itu ada Kak Devi Matahari. Kemudian ada Ibu Asmira Dieni. Terus saya dan juga Kak Vera. Nah, kebetulan karena kita juga pendidik, kita dalam komunitas ini juga mengajak siswa Kak Ana. Jadi bukan hanya sekedar ibu-ibu atau para orang umum, tapi remaja juga kita guide untuk ikut dalam antologi puisi kita Kak Ana.
0: Sedikit kita keluar dari profesinya kakak-kakak inilah sebagai guru gitu ya. Kalau komunitas Berugayu itu apa ya di dalamnya, kalau kita kan kalau misalnya ada bawang gitu ya, cuma kalau saya lebih melihat cuma dua iris bawang itu tadi aja.
3: Iya.
0: Dalamnya seperti apa Kak Ana sama Kak Vera, apa tadi forum ini tadi Kak Vera?
1: Jadi awalnya forum ini muncul itu dari kegelisahan seorang Depi Matahari. Depi Matahari ini adalah istrinya Bang Fikar Medan. Jadi dia sangat miris melihat banyak perempuan gayu yang punya potensi tapi tidak menulis dalam bentuk karya. Jadi pada tahun 2019, 2019 ya Naya? 2021. Kami duduk bareng, kemudian kami mencetuskan membuat forum berugayu tadi, kemudian kami menulis puisi, jadilah antologi puisi pertama kami berjudul apa Nah?
3: Subang.
0: Kebetulan Subang. Saya bawa Subang. Oh iya, Subang. Betul, ada. Ya,
1: mungkin kalau kalau kita cari di pencarian Google ini ada Subang, ada Sengkul. Dan bahkan insya Allah tahun ini rencana kami mau buat dari Perum Berugayu ini satu orang satu buku solo antologi kumpulan puisi. Itu rencananya. Mohon doanya Kak Ana semoga terrealisasi.
0: Seberapa banyak sih puisi di rumah Kak Vera?
1: Kalau bicara puisi sebenarnya kita bisa menulis setiap detik ya Naya. Puisi itu kalau memang ingin kita tulis ya, karena bahkan ada sebuah puisi Kak Ana, karya Fikar Ueda, judulnya Plung Plung Plung Nah
0: Plung
1: Plung, cuman Plung judul puisinya. Pas ditanya oleh dosen kami ini apa, ternyata menceritakan tentang kisah jamban yang waktu itu ada di Bali bawah, di jembatan Bali.
0: Iya, di pinggiran
1: ternyata
0: sungai
1: kak, kita, gitu ya. Ternyata kak, kisah itu menjadi kenangan bahwasanya pernah ada jamban itu di Bali. Dan sekarang jika kita lihat sudah tidak ada lagi karena sudah ada irigasi PLTA di sana.
0: Betul.
1: Kemudian kami sama Ana memang orang yang hobi mencari lomba-lomba di internet, mana ada lomba di situ kami ikut, sehingga nanti pas buku kami misalnya masuk kategori yang lewat atau lolos, kami dapat buku gratis. Dengan seperti itu koleksi buku puisi kami banyak. Insyaallah Kak, bisa bertambah CP kita Naya. Jadi nanti kalau diundang Kak, kalau diundang kami baca puisi, udahlah ada beberapa antologi puisi Naya. Jadi kalau serak-serak pun baca puisi,
0: sudah lah ini ya. Pengalaman-pengalaman ini akan kita bagi enggak Kak Vera sama Kak Ana? Karena kan Taufik Ismail, Anda sudah berjumpa dengan siapa lagi nih Kak Ana yang pernah menjadi Anda jumpai begitu dari langkah-langkah ini, dari suara hati jadi puisi ini Kak Ana.
3: Jadi Kak Ana pernah di tahun cerita sedikit Kak ya. Di tahun 2013 kalau tidak salah saya kan, ada media online yang memuat profil, kemudian ada wawancara lah di dalamnya. Mimpi saya pada saat itu saya tulis Kak, jadi itu dicetak Kak. Kemudian disimpan dalam file saya kan. Cita-cita tuh suatu saat saya akan menghadiri acara perayaan Hari Puisi Nasional, internasional, dan baca puisi di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Cita-cita Kak, 2013. Dan alhamdulillah Allah jabar di tahun 2016. Dan itulah pertama kali ketemu juga dengan Presiden Penyair Indonesia Sutardji Kazhem Bahri. Dan itu adalah salah satu idola saya dalam dunia sastra dan penyair ini Kak Ana. Jadi alhamdulillah dari suara hati ini bisa mempertemukan seorang penyair langsung presidennya
1: dan idolanya. Idola di Juliana.
3: Iya, alhamdulillah Kak Ana.
0: Kalau yang kemarin Kak Vera dengan Taufik Ismail itu dalam rangka apa Kak Vera?
1: Itu dalam rangka
3: memang acara
1: dari, memang Taufik Ismail ingin mengunjungi Aceh. Jadi diundanglah para penyair untuk membaca puisi-puisi karya Taufik Ismail yang dilaksanakan, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Jakarta.
0: Itu tadi yang sebelumnya kita sampaikan, bukan hanya event untuk Agustusan saja kegiatan-kegiatan seperti ini ya Kak Vera ya.
1: Iya.
0: Anak-anak sekarang ada nggak mimpi untuk bisa ketemu dengan Taufik Ismail atau dengan presiden puisi yang disampaikan Kak Ana tadi itu? Ataukah hanya sekedar, Bu, saya mau nulis nih, buat ada puisi yang tiba-tiba muncul tadi malam gitu.
3: Iya. Jadi karena mungkin satu karena pengetahuan kurang Ananda juga ya, karena terhadap dunia perpuisian ini, kepenyairan ini. Jadi ketika kita sebutkan nama-nama tokoh-tokoh ini, kebanyakan dari mereka belum mengenal. Jadi belum ada cita-cita mereka untuk bertemu A, bertemu B, bertemu C. Tapi yang jelas cita-cita awal mereka adalah bagaimana mereka menulis dan bisa dimuat di media. Atau bisa dimasukkan dalam sebuah buku.
1: Betul.
3: Nah itu cuma dasarnya mereka. Jadi kalau kita perkenalkan, nah nanti bertemu dengan penyair ini, siapa Bu? Masih belum sampai ke sana merekanya
0: Sementara gitu. Kan kayak tadi saya sampaikan, ini ibaratnya apa ya, kulit bawang gitu ya. Iya. Masih akan ada lapisan-lapisan yang berikutnya yang harus kita inikan gitu ya. Event-event seperti itu barangkali Anda yang akan menggerakkannya, bakal ada untuk mereka bisa hadir di daerah kita karena
1: sebenarnya tujuan dari Perum Buru Gayo salah satunya itu. Bahkan kami kemarin sudah beberapa kali mengadakan kegiatan baca puisi bersama Perum Buru Gayo. Ada waktu itu di dermaga ya Naya. Kemudian ada lagi di rooftop Taradita. Jadi setiap kami ada kegiatan, bahkan ada kegiatan pelatihan di SMA 1 untuk kegiatan puisi. Jadi sebenarnya muaranya ke sana, muaranya sehingga anak-anak tidak hanya suka menulis tapi bisa mengekspresikan lewat membaca puisi,
0: bisa kenal siapa bisa sebenarnya kenal. Yang kita sebut-sebut tadi itu.
1: Iya, kemudian ke anak, kalau versi saya kenapa anak-anak tidak mengenal, berarti kecintaan mereka terhadap puisi itu masih kurang. Jika mereka sudah cinta terhadap puisi, mereka akan cari tahu siapa sih presiden puisi, siapa Taufik Ismail, pasti mereka tahu. Nah sekarang permasalahannya mereka tanggung nih, cintanya tanggung. Makanya kan pas nanti ibunya, gurunya berfoto dengan Taufik Ismail, siapa? Jadi mereka tidak terlalu effort ya terhadap kami gitu. Tapi beda dengan para guru yang melihat, mereka pasti langsung apresiatif kok. Ternyata menulis puisi kami, kecintaan kami terhadap puisi itu bisa mengantarkan kami bertemu dengan idola kami. Intinya mereka masih kurang cinta terhadap puisi.
0: Bagaimana ya untuk bisa
1: menumbuhkan cinta itu? Itu harus ada, kalau versi saya, karena harus ada nanti namanya lingkaran dari bagaimana dia awalnya suka, bagaimana nanti tim kami sebagai pengajar mengasah lagi, dan kemudian nanti bagaimana muncul rasa sukanya sehingga nanti ternyata ini ya presidennya, ternyata ini ya orang yang besar, maksudnya ini orang-orang besar dalam dunia penyairan di Indonesia. Kan kemarin baru ada kegiatan HPN ya dia, di Takengon.
0: Iya, betul
1: nasional di Takengon.
0: Itu sampai berapa
1: hari?
0: Berapa hari sampai siapa saja yang hadir gitu ya Kak Ana ya?
3: Iya.
0: Tapi kan itu riaknya atau informasinya sepertinya, walaupun para seniman di daerah kita ini berusaha untuk mensupportnya atau mempromokan ini, tapi memang hanya perkumpulan-perkumpulan itu yang datang, yang
3: antusiasnya tinggi.
0: Bagaimana dengan orang sekitar kita? Apakah merasa itu cuma eventnya anak-anak sekarang? Padahal itu kan para seniman
3: pertemuan penyair Nusantara ya waktu itu. Padahal yang penyair-penyair yang datang itu penyair besar loh Kak Ana.
0: Betul.
3: Itu tadi memang tugas kita sebagai pendidik terutama Kak ya, memperkenalkan bagaimana dunia sastra, kemudian kepenyairan terutama, sehingga mereka bisa mengenal lebih jauh bahwa dunia perpuisian itu bukan sekedar menulis saja, bahwa puisi itu, bahkan hari puisi dunia ada gitu kan.
0: Betul.
3: Mereka harus memang dari sejak dini kita kenalkan itu Kak.
0: Ketika kemarin ada pertemuan dengan para penyair Nusantara. Apa ya yang dibincangkan di dalam itu, kegelisahan-kegelisahan seperti apa? Saya yakin para seniman itu ada yang gelisah itu yang dituangkan ke kata-kata atau jadi puisi juga nih dalam pertemuan itu.
3: Benar. Ya, tantangan kita Kak di dalam dunia digital ini ya, terhadap bagaimana puisi, kemudian kembali ke originalitasan tadi ya kan Kak.
0: Yeah,
3: kemudian
0: yeah,
3: yeah. Bagaimana bahwa puisi ini tetap berterima di setiap sudut-sudut lini-lini kehidupan masyarakat itu.
0: Di daerah lain kemarin kegiatan ini ada nggak Kak Vera?
1: Untuk tahun ini kan memang diadakannya di Aceh.
0: Aceh
1: itu dibagi menjadi 3 daerah.
0: Oh, gitu.
1: Ada di Takengon, di mana lagi Dina? Di Biren,
3: Banda Aceh.
1: Di Banda Aceh.
0: Oh gitu ya. Daerah-daerah lain juga event ini ada selain 3 daerah.
3: Ada tahun kemarin di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Yang pasti dia setiap tahun itu rata di beberapa negara. Kalau tahun depan kabarnya di Malaysia ya.
3: Tahun depan.
0: Ikut dong.
1: Ayo. Karena dia keanakan semua memang
3: seleksi
1: bisa
3: karya
1: ikut. Karena dia sistemnya seleksi karya keanak.
0: Oh gitu.
3: Kita kirim puisi, nanti dari puisi kita
1: dikurasi. Kalau lolos, maka kita diundang untuk menghadiri kegiatan itu.
0: Setahun yang lalu, ini hampir setahun ya, sudah berapa bulan kita mengalami bencana alam yang cukup besar sekali. Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, nenek kita, ini baru mereka rasakan juga. Konon lagi kita yang baru usia sekian ini ya, Kak Vera ya. Itu menjadi ide nggak, Kak Vera ke Kak Ana?
1: Sangat ya, Ana ya. Bahkan komunitas Padang Panjang kalau tidak salah saya itu memang membuka naskah-naskah karya bencana itu. Kemudian sudah pun dibukukan dan launching.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau zaman sekarang kan Kak Ana, bukan dari zaman sekarang sih, dari zaman penjajahan, sebenarnya puisi ini adalah bagian dari perjuangan sebenarnya. Apa yang ingin kita perjuangkan, puisi itu bagiannya.
0: Iya, ada pada, gelora di sana gitu ya.
1: Pada masa penjajahan muncullah Khairul Anwar dengan kalau aku bukan binatang jalan. Itu menjadi semangat para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga kan gara-gara karya itulah yang membuat Khairul Anwar itu usianya nggak panjang, bisa dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa puisi itu tidak bisa dihilangkan dari kita, karena itu adalah bagian dari suara-suara hati yang bisa menjadi penggerak.
0: Iya,
1: itu yang pastinya
0: ada semangat.
1: Ada semangat di dalam puisi itu yang sebenarnya kalau pas bisa menjadi penyemangat orang untuk bergerak, nggak hanya diam.
0: Bukan hanya orang-orang seniman aja yang paham gitu ya. Sementara itu untuk mengajak orang banyak untuk bergerak. Itu tadi itu ya Kak Naya.
1: Seperti kita kemarin Naya, Cukong Belanda itu kan sindiran tuh Kak, sindiran sekali, itu merinding kita. Itu bagaimana bentuk ekspresi masyarakat yang sudah muak dengan keadaan ini. Dengan puisi, kalau mungkin kita langsung frontal begini-begini kita bisa masuk penjara Kak Ana. Karena mengkritik
0: gitu ya.
1: Kemudian merusak nama baik orang. Tapi kalau puisi nggak bisa Kak Ana. Kau cukong, kita bilang siapamu, tapi kita mengkritik kita dan orang yang mendengar tahu ini untuk siapa, orang tahu. Itulah bagian dari puisi tadi, bentuk ekspresi yang bisa sebenarnya membangkitkan semangat. Salah satunya bukan hanya cerita hello aku sedih, bukan puisi lebih dari situ. Walaupun terkadang orang bisa membuat puisi kalau melo.
0: Benar, kalau terjadi sesuatu dalam hidupnya
1: bisa muncul
0: kata-kata ini ya.
1: Bahkan Kak Ana jika kita menganalisis para penulis itu pasti punya masa lalu yang kurang happy, maka dia bisa menulis itu biasanya. Makanya karya-karya yang cantik, yang keren-keren itu lahir dari orang-orang yang memang jiwanya meronta-ronta.
3: Kegelisahan.
0: Kalau Kak Ana sama Kak Vera berapa lama kalau misalnya menulis sampai jadinya? Kalau dari awalnya seperti tadi kita cerita, secari kertas atau kita tulis.
1: Kalau misalnya dalam secari kertas ini paling 5 menit selesai kalau lagi dalam punya ide. Tapi kalau untuk menjadikan buku ini yang tidak bisa instan. Dia butuh berbulan-bulan punya target, karena beda antara puisi yang instan dengan puisi yang memang kita membuatnya dengan hati-hati. Betul. Gitu, dengan perasaan mendalam itu beda. Jadi kalau memang mau yang karyanya bagus, ya harus dirapel satu-satu puisinya.
0: Ya, berapa banyak Kak Ana puisi Kak Ana sekarang ini kira-kira gitu ya, kalau
3: mana ya Kak,
0: agak sedikit sudah Tapi tidak terlupakan kan dengan tupoksi sekarang ini gitu kan?
3: Insya Allah kak. Kalau dihitung kak ya, kita kayaknya kalau pakai jari sulit ya kak.
0: Berarti segitu banyaknya.
1: Bukan kami apa ya kak.
3: Karena bukan gimana ya, menulisnya itu pertama kali karya yang terbit di media masa itu tahun 2009 kan. Dan hitung tahun sekarang mungkin sudah hampir 17 tahun ya Kak Ana. Jadi ya
0: ada ratusan lah ya. Ada lah
3: ya. Insya Allah, dan itu ada di dalam koran. Waktu itu kan masih zaman-zaman koran cetak ya Kak ya. Terus dari antologi gitu ya.
0: Apa ya rasanya ya Kak Vera, Kak Ana, kalau sudah ada nama kita di koran ya, kalau kan dulu kan koran
1: kalau tadi sedikit menambahkan yang kata Kak Ana, apakah puisi ini dengan tupoksi, bahkan di tupoksi kami puisi ini merupakan bagian dari nilai jual kami Kak Ana, kami orang bahasa punya antologi ini sebenarnya suatu karya yang luar biasa. Seorang guru bisa menulis buku, otomatis nanti kita bisa membagi ke anak-anak nih, ibu aja bisa buat buku berapa kalian
3: ini
1: tidak.
3: Jadi bahan ajar kita
1: ini
3: langsung
1: jadi, karena anak-anak yang butuhnya nih ibu-ibu yang tidak hanya berbicara tapi langsung praktek itu. Kemudian kalau ditanya ke anak bagaimana perasaan pertama di media, kalau saya dulu saya merasa seperti berbunga-bunga tapi karena sudah istilahnya udah beberapa kali akhirnya sudah biasa kan. Cuman kalau sedikit bercerita sebenarnya kalau Ana dia mulai menulis itu di tahun 2009. Pada saat itu usia Ana berapa tuh?
3: Semester 1 kuliah.
1: Kuliah. Kalau saya beda lagi ke Ana. Saya mulai menulis itu pada saat ayah saya meninggal. Jadi sedih luar biasa. Saya menulis tulisan itu saya kirim ke Lintas Gayo, kebetulan Ana pula ada di dalamnya, redaktornya Ana yang menganalisis cerpen saya. Dan cerpen itu booming Kak, dibaca oleh banyak orang. Oh, dalam hati ini saya bisa menulis. Dari situlah mulai Kak Ana, sampai detik ini saya tidak pernah berhenti menulis.
0: Cerpen dan puisi beda lagi kan?
1: Beda Kak. Kalau puisi bisa siap sehari, bisa siap sekarang pun bisa siap, tapi kalau puisi itu karena ada konflik penyelesaian. Cerpen ada konfliknya, ada tokohnya, ada alurnya, jadi lumayan membutuhkan waktu lah.
0: Benar-benar ya. Ini langsung dari orangnya kita bercerita begitu kan. Kalaupun pendengar di rumah ada buku yang seperti kakak-kakak ini tunjukkan tadi itu, mungkin rasanya beda dengan aku yang sekarang ketemu langsung dari orangnya gitu ya. Seperti yang tadi aku sampaikan ke Ana. Bencana alam yang terjadi kemarin itu kan cukup besar gitu ya.
3: Iya benar-benar.
0: Terus dari sana juga muncullah ide
1: untuk menulis.
0: Menulis gitu ya. Sedikit barangkali di luar itu. Mudah-mudahan ini kan tidak akan
1: terjadi lagi.
0: Betul. Bukan hanya karena terjadi bencana alam maka muncullah
1: puisi.
0: Betul. Ya, jadi kan tidak mungkin harus muncul dulu bencana alam lagi baru akan muncul ide lagi gitu ya.
3: Benar-benar.
0: Ada enggak seniman-seniman kita atau orang-orang yang ini perempuan barangkali yang para penulis atau pembaca puisinya yang hilang ketika bencana alam terjadi, lebih-lebih daerah kita juga beberapa daerah ada yang hilang memang gitu kan.
3: Untuk alhamdulillahnya kita belum, bahkan semoga kak ya gak ada kita dengar kawan-kawan kita dari para penulis yang menjadi korban. Tapi dalam hal korban di sini mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Tapi kalau sebagai penyintas artinya mereka langsung merasakan bencana itu, tentu ada teman-teman kita dan ketika kita melihat hasil karya mereka itu tentu lebih terasa peristiwa itu dan rasanya itu lebih kuat dibandingkan kita yang sebagai pembaca saja dari sini, tapi kita bukan sebagai yang merasakan kejadian itu di depan mata kepala kita gitu ya. Jadi melalui kejadian yang terjadi pada tahun lalu itu, ini menjadi rekaman yang memang harus kita jaga melalui tulisan. Karena bagaimanapun dari tulisan ini bisa menjadi pembelajaran untuk di kemudian hari, apakah itu sebagai antisipasi ataupun bahkan sebagai pengingat diri ya kan Kak. Jadi otomatis tentu setiap kejadian yang ada, maupun itu bencana ataupun apa hal yang berkaitan terutama daerah, itu seharusnya kita tuliskan. Karena apapun itu dia akan berlalu saja, begitu saja kalau tidak ditulis.
1: Terlupakan.
3: Jadi dengan ditulis berarti ada rekaman jejak yang bisa dibaca untuk anak cucu kita kelak nanti.
0: Aku juga sepertinya setuju dengan Kak Ana. Memang sebaiknya kita catat gitu ya, kita tulis gitu ya kejadian-kejadian ini agar tidak hilang begitu saja.
3: Iya.
0: Ada satu ungkapan yang cantik barangkali seperti yang Kak Vera katakan tadi, biar Ana aja lah yang mengungkapkannya gitu. Karena Kak Vera lagi batuk gitu kan. Dari buku boleh yang tiba-tiba tercetus ada, atau memang untuk
1: koleksi Perumbangan
3: kita ini dari buku ini,
0: atau memang untuk ruang komunitas malam hari ini sengaja dibacakan untuk saya gitu kan.
3: Ada Kak Ana, jadi ini sebenarnya bisa untuk seluruh perempuan, karena kebetulan saat itu saya terinspirasi dari Hari Kartini. Waktu itu Hari Kartini kebetulan dari PPI. PPI ini adalah Persatuan Penyair Perempuan Indonesia. Kemudian kita diminta baca puisi bertemakan Kartini. Saat itu saya baca ini, Kak Ana.
0: Ya, nah, silakan,
3: mungkin ini Kak bisa untuk kita semua para perempuan.
1: Para perempuan pecinta puisi.
3: Perempuan.
0: Oke, berarti nanti para apa tadi PPI tadi itu bakal bisa kita ajak sekali waktu ke studio ya,
1: Kak Vera
3: ya. PPI ini Kak nasional. Indonesia.
0: Enggak apa-apa gitu, biarpun siapa mereka kita via atau
1: insyaallah bisa
0: via WA, bisa Zoom, bisa
3: secara
0: Zoom. Oke, yuk Kak Ana, yuk kita ini Kak.
3: Wah, ditodong nih teman-teman. Perempuan langit. Perempuan yang lahir dari pintu doa, disambut sukacita. Ruang-ruang sunyi telah berhenti, disuapi kata yang runtuh bukan dengan tiba-tiba. Begelantungan cita berpagar dilema. Di kepalanya banyak tersimpan rencana, disusun dengan logika dan cara. Zikir keberanian dan tasbih ketaatan diam-diam menyusun masa depan. Perempuan langit selalu menginjak ketakutan dengan gagah, tanpa resah yang menyeruak, menebus asa. Kadang lewat suara, kadang ujung pena.

0: kau tengah menanam surga. Terima kasih.
1: Kalau sudah berpuisi, aku yang kehilangan kata-kata mengungkapin apa lagi untuk saat malam hari ini, gitu ya.
0: Aduh.
1: Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk memang mencintai puisi ini, Kak Fira?
2: Sebenarnya kembali kepada mereka ini cinta nggak dengan puisinya? Karena kalau udah cinta, sebenarnya orang kalau udah cinta nggak payah dipaksa pasti mau. Ini kalau memang nggak cinta, kita paksa pun payah. Gitu. Jadi kembali kepada seberapa mereka mencintai puisi.
1: Oke. Pokoknya tulis saja gitu ya.
2: Tulis saja. Karena kan setingkat mereka menulis saja, nanti kita akan lebih mudah mengajak mereka untuk mencintai baca puisi, nah ya.
1: Yang sangat luar biasa itu yang saya ingat gitu ya, Kak Fira ya, ketika Anna membacakan puisi di Teluk Mendale. Sama apa ya, satu lagi yang saya ingat ketika Anna itu menggebu-gebu untuk membacakan puisi itu selain di Teluk Mendale tadi itu ya. Pokoknya ada satu event lagi yang langsung aja ke alamnya gitu ya, di Teluk Mendale juga di antara bebatuan itu ya, Kak Fira ya. Itu sangat luar biasa sekali. Harapan Anda nih untuk orang-orang yang ingin menulis lagi, kemarin sempat enggak ini, dengan adanya Anda barangkali malam ini jadinya
0: semangat lagi
1: ingin menulis. Iya.
2: Kalau saya sendiri paling harapannya sebenarnya semua bisa ditulis. Marilah kita menulis, karena jika dikala kita tiada, hanya dengan tulisan kita dikenang oleh orang. Menulislah, maka engkau akan selalu ada. Begitu ya, Naya? Tapi saja.
1: Ini kalau orang-orang yang sudah biasa menulis cantik, ini memang karena mau nyebutin apa, mau kasih tahu apa nih untuk pelengkap jumpa kita malam ini.
0: Oke, Kak Ana, bahwa puisi itu adalah kehidupan. Puisi itu adalah rekam jejak. Puisi itu adalah kita. Puisi itu adalah rayuan. Puisi itu adalah ucapan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak menyukai puisi, karena sebenarnya setiap kata yang kita keluarkan itu adalah puisi. Hanya saja puisi yang menjadi tolak ukur kita selalu saja puisi dengan kata-kata yang rangkaian kata yang indah. Sebenarnya ketika kata-kata itu sudah mempengaruhi orang lain, maka itu juga bagian dari puisi.
1: Dari puisi, okay. Gitu ya. Awas, hati-hati pendengar gitu kan. Kalau sudah ada ajakan, ini sudah ini ya. Sedikit lagi, barangkali tadi saya terlupakan. Okay. Ini juga tahun yang lalu kan, ketika sebelum bencana alam ada festival Linge ya.
0: Oh ya, yang ada yang terjebak juga waktu itu bencana.
1: Itu. Ini tahun ini kira-kira ada nggak yang akan apa? Diadakan lagi kegiatan ini
0: ya, Kak, ya.
1: Lebih dengan kondisi sekarang ini gitu, kira-kira nih apakah dari Anda berdua ini ini diadakan lagi nggak dengan kondisi yang sebegini ini?
0: Kalau kita secara forum Berugayo, Kak, kita tetap akan terus mengadakan kegiatan, dan terutama untuk membangkitkan sastra di Tanah Gayo, dimana melalui komunitas ini kami berharap, ini karena komunitas ini kan kita targetnya perempuan. Ini kan. Jadi perempuan yang katanya kurang minat terhadap literasi, sebenarnya justru di bibir mereka lah banyak literasi. Hanya saja tidak tertulis literasinya itu, Kak.
1: Yeah.
0: Jadi otomatis kami dari Forum Berugayo menjadi wadah yang membuka lebar bagi para pendengar, terutama kakak-kakak kami, ibu-ibu kami, ine-ine kami, anak-anak kami. Kami butuh cerita dari tangan mereka, butuh cerita dari bibir mereka, di mana kami siap untuk merekamnya dalam antologi-antologi yang akan kita terus tuliskan.
1: Okay. Ya. Gitu ya, Kak Fira. Kak Fira menambahkan sedikit lagi barangkali ini.
2: Kalau saya yang paling ingin saya tambahkan adalah apapun yang kita lihat itu bisa menjadi ide puisi, maka teruslah menulis. Insya Allah nanti siapa tahu tulisan itu bisa menjadi membawa kita lah ke hal-hal yang mungkin tidak terduga dalam hidup kita.
1: Ya. Salam untuk semuanya. Kalau disebutkan satu-satu, saya kira nggak akan
0: habis,
1: betul ya, karena ada perempuan
0: forum Berugayo.

0: yeah. Di dalamnya barangkali di sana ada para perempuan penulis, pembaca puisi, yeah, dan banyak yeah. lagi gitu yeah. ya. Salam untuk mereka
1: yeah,
0: dan mudah-mudahan kita masih akan bisa berbincang lagi ini kemudian waktu
1: yeah.
0: dengan judul yang berbeda barangkali
1: yeah,
0: entah itu teman-teman akan dibawa lagi serami mungkin ke studio,
2: ke studio.
0: Ya, untuk kita yeah. nggak mesti harus ngobrol, mungkin yang si A bacakan terus puisinya, si B juga langsung baca puisi,
1: siap.
0: Itu pengganti ngobrol kita gitu.
2: Bisa.
0: Ya Kak Vera ya.
2: Siap.
0: Kak Vera, terima kasih untuk kehadirannya di RRI Takeng. Salam untuk anak-anak muridnya juga, besok sekolah lagi gitu,
2: sekolah
0: kan
2: sekolah lagi.
0: Begitu juga dengan Kak Ana.
1: Iya,
0: terima
1: Kak Ana,
0: kasih
1: ya,
0: untuk kehadirannya, sama
1: terima
0: halnya
1: juga.
0: Salam buat anak-anak di sekolah, untuk semua kita ya. Esok kita bisa berjumpa untuk apa nih, bincang-bincang kita yang berikutnya.
1: Iya,
0: terima kasih. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, demikian bincang yang sangat luar biasa ini, hingga tadi Kak Ana membacakan satu buah puisi untuk kita, dari suara hati jadi puisi. Ada Kak Vera Hastuti SPD MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Takengon, dan juga seperti tadi disampaikan, beliau juga adalah salah satu anggota Forum Komunitas Literasi Forum Burugayo. Kak Juliana Ibrahim MPD, Guru SMA Negeri 1 Takengon. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita lanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk malam hari ini hujan cukup deras di luar. Namun untuk pendengar yang malam ini tetap menikmati suasana malamnya, walaupun hujan, walaupun dingin, masih tetap seru untuk bisa menikmati kopi pahit kita, kopi panas kita, dengan kopi dengan beragam toppingnya, mau namanya sekarang sanger dan lain sebagainya, yang wine-nya macam lagi, banyak lagi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada cerita-cerita yang tiada henti. Semakin banyak cerita, semakin terisi lagi cangkir-cangkir yang ada di hadapan kita. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di ruang rindu ya. Untuk malam hari ini, lagu ini sebagai apa ya, mesin pemanasnya terlebih dahulu. Nanti akan kita masuki untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ngantarin narasumber dulu ke depan bentar pendengar ya. Selamat malam pendengar.

Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hingga waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di rentang waktu itu cukup banyak nanti cerita-cerita yang akan kita uraikan juga untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Senang sekali bisa menemani Anda yang tengah beristirahat dengan untaian lagu-lagu yang akan manis sekali kita hadirkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja berada.

Selamat malam pendengar RRI Takeng untuk malam hari ini. Ntar kalau Anda hantarkan beberapa rangkaian lagu tadi itu, terus pendengarnya jadi tidur karena kelamaan untuk lagu-lagu yang Anda kenal, yang kesannya memang lagu-lagu perjalanan antara tahun 70-an ke 2020. Karena berkebetulan hujan di luar, liriknya yang ini kita...

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, ketika tadi lagu kita sedang mengalun, pendengarnya sudah berkabar. Belum kita sempat katakan berkabar, sudah berkabar pendengarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita jumpa siapa untuk malam hari ini? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar untuk malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik dan dingin sekali di Pondok Sayur, Mbak.
0: Oh, pasti dingin sekali.
1: Sampai gemetaran jari-jari saya ini, jet air hujan.
0: Oh, gitu. Membeku.
1: Membeku mendidih, Mbak Ana.
0: Jadi kalau kita dingin-dingin hari itu, kita coba minum air hangat, pasti rasanya detak jantung kita itu berbeda gitu. Kalau katupnya itu agak sedikit terbuka lagi begitu, Bang.
1: Ya,
0: coba
1: kalau minum air panas hangat lagi kan. Makanya saya bilang tadi mendidih. Kalau minum air dingin membeku rasanya hati ini.
0: Itu tambah dingin lagi gitu kan, kalau
1: bukan tambah dingin, tambah menggigil.
0: Ada Bang Joy malam hari ini untuk Ruang Rindu.
1: Iya betul, Mbak. Padahal di Takengon situasi cuaca kayak mana, Mbak?
0: Sama, masih hujan di luar untuk malam hari ini, Bang.
1: Sama di Pondok Sayur ini hujan gerimis disertai angin kencang kan.
0: Kalau angin, ya dingin sih. Saya ngantar teman-teman yang baru selesai diam tadi
1: sambil berderak-derak batang kopi ini kan.
0: Gitu.
1: Tapi kencang angin disertai hujan gerimis.
0: Musimnya sepertinya ya, Bang ya, untuk malam untuk beberapa hari ini ya, Bang ya.
1: Iya, ini musim ikan tepik nampaknya nih, Mbak Ana.
0: Sepertinya seperti itu.
1: Tapi depik mahal kali, Mbak Ana ya?
0: Iya, karena kan belum dapat depik bujang aja belum dapat. Depik yang kecil-kecil aja udah cukup mahal harganya.
1: Iya, itu rencana nih saya membuat belacan depik tadi, Mbak Ana.
0: Oh gitu, yang dikeringkan, dijemur-jemur dulu kalau ada matahari, Bangga?
1: Iya, ditumbuk-tumbuk pakai lengkuas tuh.
0: Kerajinan rumah itu namanya, untuk bisa produksi sendiri, ya kan?
1: Ya, kita kan orang pinggiran laut dulu, kata pandai kita buat belacan kan?
0: Iya, betul. Kalau ikan-ikan yang tidak habis, kita buatkan belacan, ya kan?
1: Ya, itu fermentasi, itu sehat untuk badan kita tuh, Mbak Ana.
0: Betul tuh, Bang.
1: Itu
0: betul,
1: kandungan zat apanya tuh dalam itunya, ikonya tuh bagus, seperti yogurt tuh, Mbak Ana, kan? Betul, Mbak Ana, sebagai organismenya tuh, Mbak Ana.
0: Iya, betul, karena udah dipermentasi tadi itu ya, Bang.
1: Nah, kita bukan istilah, maksudnya kita kan bahasa biologi sedikit, pandai-pandai.
0: Jangan tinggal sama orang lain, kan gitu.
1: Walaupun kita tinggal di desa, kan harus kita ikuti perkembangan dunia kedokteran, kan.
0: Betul. Kalau bahasa gayo, fermentasi itu udah lain lagi, Bang ya.
1: Itu lain tuh, Pak. Namanya pekasam tuh, Mbak Ana. Ada pekasam ikan badu, ikan apa tuh kan, jahir kan.
0: Betul. Di pekasam.
1: Memang kok orang enggak bisa makan, mau dia keluar itunya, Mbak Ana.
0: Aslinya.
1: Oke, Bang. Besok pagi lagu ya.
0: Yuk, Bang. Lagu mana, Bang? Malam hari ini nih, Bang.
1: Saya dari Etikus Endang kan.
0: Etikus Endang.
1: Karena sesuai dengan cuaca dingin sekali ini, judulnya dingin, Mbak.
0: Dingin ya, Bang. Oke. Okay.
1: Hati dingin, mata dingin, kepala dingin, semuanya dingin. Tapi kok dengar suara lagu memori ini, hati kita mulai hangat ya.
0: Gitu. Boleh, siap-siap kita hantarkan untuk lagu itu. Untuk
1: ya, tumben bahasa Indonesia hari ini kita
0: lancar ya, Bang ya, bahasanya. Karena apa namanya tadi, dipermentasi tadi itu.
1: Iya, fermentasi, banyak makan belacan. Akhirnya bahasa Indonesia aku, Mbak Ana.
0: Iya, lancar bahasa Indonesianya, Bang.
1: Tapi ada ujungnya pakai ge.
0: lagan mupeltusnya kan bang.
1: Itu tanda-tandanya kita orang gayo tuh pakai ge.
0: Ki kene bangko.
1: Oh. Lo ketanong salam-salam nih. Salam-salam nih kin bana, semoga sehat selalu. Ya kin abang sarukan nih sehat selalu.
0: Oh iya, iya betul, betul.
1: Ya kin kawan-kawanku siara yuya naik. Anaho. Arul gele sehat selalu kawan-kawan pun ya dah.
0: Betul mudah-mudahan.
1: Bina Bang Budi ya nih ya.
0: Betul Bang Adi Aman Budi.
1: Nama Bang Budi penyiaran. Ya kin mau penyiar kan. Mau penyiar.
0: Okay, bang.
1: Tidak lupa pula untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik.
0: Iya, yang mudah-mudahan bisa dengerin juga.
1: Dan tidak lupa juga untuk Abang-abang Sapam Rifalu Haga. Abang Sapam RRI Takingena.
0: Iya.
1: Tunjukkan lewat nama One Post.
0: One Post nih, bang. Tapi ini nengoknya was nih, WP, bang. Karena urun.
1: Oh, itu senang-senang kuki-kuki ya. Bini goreng, itu pesan banget.
0: Iya, betul, Pe, ya. Betul, Pe, ya.
1: Kegeraran mie goreng ke bode-bode porak kan kiri
0: pan bang. Mie kini perahnya kasih ke bang. Mie sepresi, mie sing unguke ke.
1: Sayang hek kenal bang Kapir.
0: Iya, betul ya bang. Betul.
1: Ya, mungkin semua pun dengan KJRI Sakehon yang lagi mendidur di setiap nanti. Semoga bisa terlalu pakai bantuan.
0: Iya, ya boleh, boleh.
1: Lagu nari etik ya, senang juga jadi dingin bang.
0: Dingin, oke. Kelam nepe yang salahku ya bang we. Kelam nepe rasa mis tu nume ya. Gak tak kelam nepe aku isin.
1: Oh, aku kan telepon Mbak Nanu, aku api kuni baterai ini nih Mbak Nanu.
0: Umurku, anak ini metronom karena di...
1: Agar, Mbak Nanu.
0: Iya, kegar metronom, metronom.
1: Mau ketemu,
0: menghemat
1: waktu.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon. Satu-satu kita temani Anda, bernostalgia Anda silakan di era-era tahun itu, gerangan cerita apa yang ada.

0: ini. Dan pastinya pendengar semua mengenal untuk lagu yang dihadirkan. Jadi teman barangkali ketika sedang susah hati dan tengah gembira hati, juga lagu-lagu dari RRI Takengon menemani pendengar. Selamat malam untuk kesemuanya. Dan kalau yang tadinya sedang lagu, ada yang nelfon, ya kita dengerin lagu dulu, barulah kita terima teleponnya pendengar. Pesan singkat barangkali ada, juga kita akan bacakan pesan singkat Anda di waktu yang berikutnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan untaian lagu-lagu yang masih hadir dari RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam. Ada Mas Boy kah?
1: Selamat malam kembali, Mbak Ana.
0: Oke, Mas Boy.
1: Mas Herman, Mbak Ana.
0: Oh, ya Allah, ya Allah. Hampir-hampir sama nih untuk malam hari ini, karena setiap waktunya beda-beda nih yang hadir ya. Itu. Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya Mbak Na?
0: Beginilah menemani pendengarnya dalam keadaan hujan, juga kita temani pendengarnya.
1: Ya. Sama ya. Herman ini pun lagi mendengarin juga.
0: Oke. Okay. Semalam lagunya dapet ya, kita hadirkan ya.
1: Iya Mbak Ana, makasih ya Mbak Ana.
0: Ayo sekarang yang mana lagunya lagi yang bisa kita hadirkan untuk malam hari ini?
1: Lagunya dari Ebit Mbak.
0: Ebit GAD, iya. Yang mana ya. Judulnya Bang Herman? Apa ya judulnya?
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini. Oke, kita coba juga dengan lagu ya. Itu. Boleh, kenapa ya. Enggak? Ya. Siap, kita hadirkan. Sebegitu saja, Bang.
1: Gimana, Bang?
0: Sebegitu saja kah lagunya yang akan langsung kita dengerin untuk malam ini?
1: Oke,
0: gitu aja.
1: Ya, itu aja, tapi nanti disambung dengan Mas Tunggul Mbak Ana.
0: Oh, Mas Tunggul juga, siap. Kita nantikan satu-satu untuk nanti bisa nelfon.
1: Ya, ini kan masih di alas sembelit puncak ini Mbak.
0: Ngebayangin dinginnya itu ya.
1: Mbak, ini krimur sampai double 3 Mbak. Sampai banyak rumput ingat ya.
0: Itu namanya dinamika hidup, dinamika kita lah. Tapi ada lagu-lagu kita yang nemeni, biar kita bisa gembira aja.
1: Oke Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ya, selamat untuk kakak aja lah yang lagi siaran.
0: Baik Mas.
1: Minum kopi kak.
0: Oh insya Allah, mudah-mudahan. Itu memang belum hari ini.
1: Yaudah, gitu aja Mbak ya.
0: Iya, ayo. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Oh, berarti bareng-bareng nih Mas Herman sama Mas Tunggulnya kemarin. Baik, enggak apa-apa, ditungguin lagi RRI Takengon dengan lagu

0: Ada yang bersama dengan Ana untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dan menghibur hati Anda yang ada yang sedang sendiri, rame-rame atau bersama dengan siapa saja untuk saat malam ini. Selamat malam pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam kakak yang selalu setia dengan RRI Takengon.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar kak?
1: Kamu di rumah terakhir kita tetap sehat-sehat kali.
0: Iya, insya Allah sehat-sehat, mudah-mudahan.
1: Beserta masyarakat ini semangat ini bahagia ini.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan di kampung Kak Ana oke lagi melayan masyarakat ini semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Iya, kampungnya warga yang lain pun juga sama Kak Ga.
1: Amin. Semuanya kita doakan semoga semuanya berkembang. Menyambut anuni hari kemerdekaan ini kagak.
0: Iya betul.
1: Jangan lupa bahagia kena. Semangat aku ya Kak Ana, semangat 45.
0: Iya, betul. Walaupun 2026 sekarang ya Kak.
1: Iya. Kita ini memperingati hari 45 nih
0: terus. Hari kemerdekaan ke-81.
1: Hari kemerdekaan 45, cuma semangat 45 tian.
0: Jangan gitu. Hilang. Walaupun
1: walaupun
0: semangat 81 sekarang kebetah ya.
1: Betul sekali karena
0: banyak kak kuna kak lagu teni
1: Nong hana de lagu kuslun itu nong benel lagu ini lebih nostalgia yang tuh berjam tuh ini karena
0: gerang kuna kak
1: karena lagu pelaminga
0: Hana ya kak ya?
1: Anu di.
0: Hana kak.
1: Kamu tetap seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Bagus sekali mantap betul.
0: Aku masih seperti yang dulu ga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pancu ya kak ga?
0: Aku masih seperti yang dulu. Iya.
1: Tapi pejuang 45 nanti anu seperti yang dulu ya kak.
0: Betul, hati kenal aku walaupun zamannya sekarang sudah di 81 kebetah ya.
1: Iya. Salam-salam nih kak Ana.
0: Boleh kak, yuk kak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Oke, siap.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu kak Ana.
0: Mudah-mudahan kak Geh dapat lagi kita dengan jadwal malamnya. Jadi nguk mengi-mengi lagu mian kita gah.
1: Betul. Dan tak lupa pula karena untuk karyawan dan karyawati karena.
0: Oke, beres. Mudah-mudahan mereka mendengarkan untuk malam ini.
1: Ya. Dan para untuk pendengar-pendengar RRI dimanapun berada.
0: Siap kak, beres kak.
1: Dan penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada.
0: Beres ya.
1: Dan juga dari Arul ke Pematang. Ini memayu anu, Bang Sultan, Ruhulna.
0: Ruhulna, aku yumah nih adang-dang sampai ke kantor.
1: Ruhulna memayu kan.
0: Iya.
1: Nah, di Arul Pematang. Pematang punya konaru lu, kebetulan
0: dulu. Bahasa yang dipakai-pakai nih bewe nih kak. Okay lah.
1: Dan terakhir kak Ana.
0: Siap kak, siap.
1: Dari A sampai J. Dan kali pula untuk salam untuk kawan-kawan kita. Lewat udara kak Ana. Dari Sabang sampai Maruki kak Ana. Selamat menyambut tahun kemerdekaan.
0: Semangat
1: yang 45 kak Ana.
0: 45 Berijin kakak.
1: Perjuangan kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45 jadinya di belakang juga jadinya rame.

0: Nih, dari arah mana gerangan? Hendak kemana juga?
1: Dari Tunggul nih, Mbak.
0: Oh, sudah kuduga. Karena kan semalam juga gitu. Siap, Mas. Oke. Kali ini lagu yang mana yang akan bisa kita hadirkan?
1: Yang kemarin aja nggak diputar.
0: Oh, semalam layar tancap ya?
1: Iya, nggak diputar.
0: Oke, karena kan yang semalam kebetulan saya, jadi makanya ingat gitu. Apakah sama juga?
1: Iya, Mbak, sama juga.
0: Sip. Boleh, boleh. Oke. Ini juga kategorinya lagu-lagu lama lagi nih. Siap, beres. Itu saja, Mas Tunggul.
1: Kirim salam ya, Mbak.
0: Yuk, silakan, silakan.
1: Kirim salam buat Herman.
0: Awas
1: nanti ya kalau udah sampai sini.
0: Berarti berapa lama lagi, kira-kira berapa menit lagi nyampenya?
1: Nggak sampai-sampai beliau, Mbak.
0: Berarti lagi di jalan milihin lagu tadi itu ya?
1: Dari siang nih.
0: Hujan, bagaimana mau sampai cepat? Ngebayangin sampai ke bukit gitu pasti membutuhkan waktu. Kemarin katanya 3 kilo. Okelah, sip. Kita dengerin lagunya itu, Mas Tunggul.
1: Oke, makasih ya, Mbak.
0: Oke, dinantikan. Selamat ya, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang lagi yang akan menyusul untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangannya? Kalaupun belum, dengerin lagu lagi pendengar RRI Takengon. Karena banyak yang kita siapkan, banyak yang akan bisa Anda dengarkan untuk malam ini. Lagu-lagu yang hadir itu hampir usianya 30 lebih. Berarti usia orang tua Anda, kalau anak-anaknya sekarang usianya belasan, 15 atau 20 gitu ya. Orang tuanya dulu mungkin umurnya 20 tahun.

Selamat malam, saya terima lagi telepon yang berikutnya karena masih ada yang berkabar lagi untuk waktu sekarang dan biasanya juga berkabarnya melalui pesan singkat. Selamat malam lagi, jangan-jangan mereka sudah tidur untuk saat malam hari ini. Gak apa-apa kan, gak mungkin harus kita paksakan harus dengerin RRI untuk malam sekarang. Dinantikan ya kak ya untuk lagu-lagu Anda lagi.

Herman, tadinya malam hari ini itu lirik lagunya untuk sebuah nama. Enggak di batas kota ini. Enggak muncul atau tadinya Ana enggak siapin di daftar lagu Ana untuk saat malam hari ini nih. Tapi Ebit G. Adi lah untuk sebuah nama, apakah itu ya? Oke, coba dulu, enggak apa-apa, kita punya waktu kesempatan untuk menghantarkan banyak lagu bagi pendengar.

tidur, masih apa nih, jaga-jaga juga, masih melek, matanya juga belum redup-redup gitu, masih terus terang, masih terus terang, memang iya masih terang gitu kan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, selamat malam lagi. Saya masih terus menemani dengan banyak lagu yang saya siapkan, kita pilihkan, kita akan senandungkan bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Ada beberapa nih, semalam juga katanya lagunya belum juga bisa hadir. Malam hari ini saya janjikan untuk dapat hadir. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan untuk malam ini. Tapi satu-satu ya pendengar ya.

Untuk malam hari ini, jadinya suasananya seperti suasana di tahun berapa dengan lagu yang tadinya kita dengarkan dari Christine Panjaitan. Benar, sudah hampir usianya sekitar lagunya ya, sekitar 30-an tahun lalu lagu-lagunya malam ini kita hadirkan bagi pendengar RRI Takeshi.

0: yang masih bersama dengan RRI Takengon. Semalam yang saya ingat juga Oke, ntar. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Nana, sehat
0: kembali. Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ditanyain kabar. Sehat ke sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
1: Penting sehat kena tuh.
0: Iya, benar, benar, betul, Pe. Penting sehat, uang nomor 2 gitu kan.
1: Penting sehat ya.
0: Betulnya kaya ke germesin kunanya kesakitan gemas. Oke, Mas Boy untuk saat malam hari ini. Selamat malam. Jadi lagu kita yang mana malam hari ini nih?
1: Lagunya anu Bunda ga? Candur Bunda.
0: Apa ya?
1: Pagi tadi jalan juga.
0: Apa ya judulnya tadi pagi udah diingat-ingat barangkali ini.
1: Ku nyanyikan aja Bunda ya.
0: Yuk coba dulu.
1: Hanya biasa saja.
0: Oke.
1: Saling bercanda.
0: Mulanya biasa saja. Itu memang judulnya. Mulanya biasa saja. Boleh. Hadir ya. Satu-satu lagu itu.
1: Salam-salamnya buat Bunda. Sehat. Panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Ya.
1: Buat Kak Selvi, Kak Yati, Pak Nur, Bang Nip, Budi, Bang Cebro, Sultan, Abadi, Payatumpi, buat Kak Piola di Makassar.
0: Oke.
1: Jadi udah bang, aduh Bunda.
0: Siapa, Mas Boy?
1: Bang Budi tadi belum enggak.
0: Dia enggak apa-apa, dia di sini aja. Jadi dia enggak kebagian pun enggak apa-apa karena dia di sini aja.
1: Sultan. Mila di Arbadak.
0: Iya.
1: Cuma pendengar RRI Bunda.
0: Oke. Siap. Bolehlah.
1: Terima kasih
0: Bunda. Terima kasih, sama-sama. Selamat beristirahat. Salam untuk anggota keluarganya untuk malam hari ini. Ini kah judul lagunya nih? Aku masih seperti yang dulu. Oke, sebentar ya. Karena lagu-lagu ini ada yang diganti judulnya, ya kan? Karena kan ini pancenya itu kreatif. Ini kan lagu dia juga, jadi di aransemen ulang ada, yang aslinya ada ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk versinya zaman sekarang kan semua di serba canggih, mau di suara orangnya aja. Terus wajahnya bisa diganti-ganti. Versi rock juga ada, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Oke, yang mana saja boleh hadir untuk kesempatan malam hari ini. Kita nyanyikan, kita senandungkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Tapi jangan yang karaoke kan, karena karaoke ada waktunya di minggu yang akan datang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita teruskan untaian lagu-lagu yang masih hadir mewarnai suasana malam kita.
2: Pada suatu ketika,
3: ya masuk.
4: Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, Kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Lagu ini muncul untuk yang dinantikan. Tadinya itu lirik lagunya ya kan Kak. Kalau misalnya ingat aja liriknya, bisa kita hadirkan lagunya itu. Versinya juga banyak seperti yang Ana sampaikan tadi. Mau dibawakan sama penyanyi cewek, pancenya sendiri yang nyanyikan. Banyak versinya di sini.

yang temponya agak sedikit lembut, pendengar RRI Takengon. Ini udah tahun berapa untuk lagu itu, mana ya, tadinya Nana udah siapin lagu yang pendengar akan bisa dengarkan di kesempatan malam ini. Sebegitu lamanya sudah lagu tersebut agak sedikit buram ya untuk kita coba hantarkan. Kemarin ada yang pilihkan sih, tapi gak segitu terang lagi lagunya itu, karena memang sudah cukup lama. Yang mana aja bisa, karena banyak yang oke, karena tadi Mas Tunggul pinginnya dengerin lagu ini dari kemarin. Jadi kalau misalnya saya nggak dinas malam, ntar jadi utang apa ya namanya? Kalau utang uang kita nggak kenal ya Mas Tunggul ya. Begitu juga dengan utang Budi. Kalau utang saya ke Budi ada, Budi di dalam tuh.

Yang pastinya pendengar RRI Takengon mengucapkan terima kasih ke semua pendengar yang tanpa terkecuali, atau sebelumnya ke Mas Tunggul dulu, karena kan lagunya hadir, ternyata ada, kita dengarkan dari kemarin, ditunggu, dinantikan untuk lagu tersebut bisa bergulir. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ini wah seperti nyari apa lagunya, belum hadir-hadir juga, ternyata ada di daftar lagu tadi Mas Boy juga. Lagunya ini setelah ini sama kan seperti yang tadi, makanya Ana mikirnya oke, judulnya aja yang beda, nggak apa-apa lah, judulnya sama, cuma liriknya aja tadi kita ini kan berarti udah saya antarkan dari tadi. Yuk, sama dengerin aja.

Iya, dan sekarang Mas Boy sampai dinyanyikan sedikit. Judul lagunya sama-sama lirik awalnya ya Mas Boy. Selamat dengerin.

saja Anda berada, berharap kita semua dalam keadaan baik. Dan juga pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, lagu-lagu kami selalu punya arti berkenan di hati pendengar yang slow sejak kemarin-kemarin. Lagu-lagu di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Enggak seselu yang kita bayangkan, enggak beriak-riak dia, enggak mengayun-ayun hati Anda. Nyatanya tadi lagunya yang dipilihkan sama siapa, Mas Tunggul, ada yang gembiranya, ada yang cerita lucu.

menyelesaikan lagu-lagu yang malam hari ini dipilihkan untuk pendengar RRI Takengon yang tengah beristirahat. Ada yang kegiatannya banyak sekali sejak pagi, siang ke sore sampai malam ini. Jadi ada yang benar-benar istirahat gitu sambil dengerin RRI Takengon yang ayun-ayun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi kita dalam paket acara Feature Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi.

Pendengar, suku Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu Tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jika saja Anda berkunjung ke Gayo, ada style atau gaya minum kopi yang mematahkan cara Barat meminum kopi. Hal ini disebut Gayo Style. Apakah itu? Jika di Eropa atau Amerika Anda meminum kopi Arabica jenis espresso berukuran 30 ml karena kesibukan atau singkatnya waktu, atau berharap efek kafein segera bereaksi, maka kopi diminum dengan cara cepat-cepat dan pergi. Gaya itu tidak laku di Gayo. Cara minum kopi seperti ini berubah alami. Alam dan lingkungan di dataran tinggi Gayo yang ingin membuat warganya cenderung santai. Warga Gayo hidup di dataran tinggi 1200 di atas permukaan laut, di jantung kota Takengon. Tentu berbeda dengan Barat yang sibuk dan cenderung tak saling peduli, walau mungkin saling kenal.

Sejak ditemukannya mesin espresso tahun 1884 di Italia, espresso menjadi tren minuman kopi dengan 2-3 kali sesap atau teguk. Dengan mesin ini, kopi dapat disajikan dengan waktu kurang dari 1 menit. Para peminum espresso di negara asalnya sana menikmati kopi saat istirahat dengan waktu yang singkat. Espresso hasilkan kopi kental dan pekat. Meski tetap meminum espresso yang terkadang disebut kopi bingit, tapi Anda tak harus cepat berlalu. Minum espresso bisa berlama-lama duduk di kafe yang kini tumbuh subur di banyak tempat kota berkabut di pagi hari ini. Bahkan, kafe bergerak dari mobil ke mobil yang didesain sedemikian rupa kini mengisi antero gayo. Peminum kopi secara modern ini tetap laris. Peminum kopi di kebun kopi dengan suguhan pemandangan yang aduhai.

Gayo kini menjadi incaran warga luar untuk minum kopi atau membeli kopi untuk dijual lagi dalam bentuk biji hijau, roasted bean, atau bubuk kopi. Kopi Gayo dijual bukan saja dari sentra penghasil utama di Gayo, tapi juga di Medan, Banda Aceh, dan kota besar lainnya. Namun, membeli kopi Gayo di luar Gayo menimbulkan resiko dan komplain dari para pembeli luar Gayo karena rasanya dikatakan berbeda. Berbeda dengan kopi Gayo yang dibeli langsung ke Takengon atau Bener Meriah. Mungkin sudah dicampur kopi lain atau kopi lain yang diatasnamakan kopi Gayo. Hal ini bisa saja terjadi karena tingginya harga kopi Gayo, karena kopi Gayo memiliki ciri rasa dan aroma khas tersendiri. Kopi Gayo punya katalog sendiri, katalog kopi Gayo. Hal ini penting karena di Gayo sendiri memiliki puluhan varietas Arabica. Selain yang diintroduksi dari luar seperti Tim-Tim di tahun 1982 dari negara Timor Leste yang saat itu masih masuk provinsi Timur Indonesia. Maupun varietas endemik lokal seperti Bergendal dan Kupi Ramung serta Ateng Jaluk. Dua kopi unggul Gayo yang telah dirilis secara nasional adalah Gayo 1 dan Gayo 2. Hebatnya lagi, meski dihasilkan dari tempat yang sama, kopi Gayo cenderung selalu berubah rasa dan aromanya. Wajar saja, karena saat panen, musim sangat mempengaruhi rasa kopi. Demikian juga dengan ketinggian tempatnya. Pendengar, kopi Gayo yang dikenal dengan specialty dan merupakan perkebunan kopi rakyat Arabica terluas di Asia. Dulu dijual dalam bentuk mentah, yakni bahan mentah green bean. Margin market harga kopi green ini diambil paling banyak oleh Amerika yang merupakan negara pembeli terbesar yang kemudian mengolahnya dan menjualnya lagi ke berbagai negara lain. Hampir semua kafe menamakan menu kopinya sesuai dengan diberikan barat, di mana menu kopi ini bermula seperti black cafe, americano, espresso, latte, dan lain-lain. Meski begitu, nama kopi nasional juga populer, seperti kopi tubruk, kopassus, kopi pakai susu. Pendengar, cara membuat kopi yang enak adalah suatu pertanyaan yang sering ditemukan dari pelanggan yang membeli kopi dari kafe-kafe. Atau bagi para pemula yang ingin belajar banyak tentang kopi. Karena itu, sangat penting agar jangan kopi yang dibeli tersebut tidak mengeluarkan cita rasa yang maksimal. Cara membuat kopi juga ada beberapa macam. Alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan cara membuatnya yang menentukan kopi itu enak atau tidak. Pertama, cara membuat kopi tubruk. Cara membuat kopi ini adalah cara yang paling sederhana karena cara ini yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Gayo umumnya dan cara membuat kopi ini yang paling ideal, ekonomis, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Bahan yang dibutuhkan hanya gelas, sendok, air panas, bubuk kopi. Masaklah air sampai 100 derajat Celcius, lalu biarkan 1 menit agar suhu airnya turun sedikit menjadi 98 derajat Celcius. Siapkan gelas, lalu masukkan bubuk kopi sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 8-10 gram, tergantung sesuai selera Anda. Langkah pertama, tuanglah bubuk kopi pada gelas. Lalu masukkan air, tapi secara perlahan, sebisa mungkin penuangan air itu tinggi, ditarik dari bawah ke atas secara perlahan. Sebelum air penuh, usahakan bubuk kopi basah semuanya. Lalu biarkan 2-3 menit, baru Anda bisa mengaduknya. Tambahkan gula menurut selera Anda. Jika bubuk kopinya terapung karena agak kasar, diaduk perlahan sampai semuanya tenggelam. Cara membuat kopi selanjutnya, kopi enak menggunakan alat French press. Bersihkan peralatan, siapkan bubuk kopi andalan Anda. Namun, harus diingat, karena ini untuk kopi French press, bubuk kopinya lebih baik yang agak kasar.
seperti pembuatan kopi tubruk. Siapkan air, matangkan pada suhu 100 derajat Celcius, kosongkan gelasnya lalu masukkan bubuk kopi berdasarkan kebutuhan untuk 1 gelas 10-14 gram, untuk 2 gelas 25-30 gram. Biasanya, cara membuat kopi dengan French press lebih banyak butuh bubuk kopinya. Kemudian, tuanglah air secukupnya berdasarkan takaran. Biarkan 1-2 menit, baru masukkan penyaring secara perlahan. Jangan didorong ke bawah secara cepat, tapi harus perlahan. Tekan dan istirahat, tekan dan istirahat. Begitu seterusnya, sampai menyentuh bubuk kopi tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 menit, karena apabila dipaksa peralatannya cepat pecah dan rasa kopinya kurang sempurna. Tuanglah pada gelas dan disarankan jangan tambah gula, karena minum kopi yang sehat itu tanpa gula.

Demikian tadi acara Feature Budaya RRI Takengon yang membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zari.

Ika

ini kemarah hatiku uas dompet teribu keserauh hir menang.

Batistan. Gula darah tinggi, bujang lerunan tensi biasa kami tenang-tenang. Ika bunga sa rumah kaitoa entiku.

一个江昆过来阿拉有种水，个人的过得比别一个的人

Dengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا خوله نعمة منه ناسيا ما كان يدعو إليه صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita subuh ini dari materi yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pada pagi ini kita melihat ada kata rugi. Kata rugi menjadi tiga bentuk. Kata-kata rugi menjadi tiga bentuk. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini kita melihat kata-kata khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi rugi di sini yang pertama rugi waktu. Ya, rugi waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Ike jemau goh nguk ite tahi. Tapi ke jema malas kusi kita mai. Inilah persoalan. Hana kati hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Karena mental. Ike mental ni we bergenerasi harus berubah. Gerengok sim salabin. Tapi ke jemau goh nguk tetahi. Contoh betah. Ini pengalaman di perguruan tinggi. Aku najar mulai tahun 90. 91 lah najar. Jadi kalau skala EQ misalkan 1 sampai 10, ada orang pandainya hanya 1 sampai 3. 1 sampai 3. Tapi rajin. Rajin weh. Atedohi kahe i angka 7. Rajin atedohi yang ketujuh. Tetapi ada orang yang IQ-nya 5 ke 10. Malas. Tapi malas. Oh ya atedohi si ayang ketiga. Muripi gak pernah temas. Wah pani nyanya muripi gak pernah temas. Hana kati malas. Ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Ini kata-kata yang pertama. Khusrin yang pertama. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Ayo, ngerugi ya kerekah? Rugi odok gitu ya. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, khasar. Khasar. Kalau tadi khusrin, berubah menjadi khasar. Ya, ini dikatakan begini. Ngemerki, tetapi membinasakan diri. Dia sudah malas nih, tidak bisa apa-apa, tapi menyia-nyiakan diri dengan kekufuran, nih dengan kekufuran, merki usaha lepe ngemerki, ibadah pe berkuana. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, wallazi ja'ala lakum khalaifa fil ard, faman kafara fa alaihi kafur. Kafarah wa yazidul kafirina kufurhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufurhum illa khasara. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah. Khalifah, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dimaknai oleh ahli tafsir itu pengelola bumi. Ya, pengelola bumi. Kalau kita pengelola, kita malas, tidak kena. Tidak kena. Kalau Kalau kita pengulah, kita malas, tidak kena. Kupur, min. Ingkar. Ingkar itu banyak. Ingkar nikmat. Tanah subur. Merki hanah. Ika bahasa gayo pikiri kram no hadiri jina jamaah yang berbahagia. Ika bahasa gayo ni betawe. Muremok. Muredul. Angus. Muremok. Pintui muremok. Angok kita tahi. Umahe muremok. Ngok kita tahi. Tak muredul. Kuna apa nak? Ngemuredul. Aku nak merin nenek. Ngemurdul. Jadi yang pertama na meremok, ngok tetahi. Iko goh ngok tetahi. Kemalasnya terserah aku gitu. Yang kedua merdul. Aku nak merin nenek. Gerpanin na gitu. Ini cara ahli bahasa ngok tentu sebenarnya ini. Mental-mental yang tidak benar. Merdul. Apa itu merdul? Ya. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi nggih kene hadis Nabi. Kalau mau lihat seseorang, lihat temannya. Ya. Kalau mau lihat seseorang, lihat temannya. Jadi wan ayatu tabrine. Ya wailata laitani lam atakhis fala fulana khalila. Laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani wa ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Jadi kita ke sini. Ngok hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Ini neraka yang Arab tu ini. Neraka yang Arab tu. Yone baru nyesal gitu. Hana kati aku berpongur moe. Ngesawah kita ke pintu neraka berguna. Sana kita ke rumah ayah berpong. Gara pernah maya aku ke masjid. Gara pernah tentunya Quranku. Gara pernah tentunya ibadahku. Hana kati ngu'oyakin pongku. Jadi hadirin sidang jemaah. Yone kita baranu. Nyesal kita. Lam atakhiz pulana khalila. Hana kati ngu'oyak. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Itu rumah-rumah di suan masjid ni. Jadi kita pe kadang-kadang wan murid tu mulai dari bujang kucak lah ngok perjaman mulai dari SMP SMA gitu. Atur ingat gitu. Ya ka aku ger moya berpong jaman ger lagu ini aku. Ger lagu menyesal di dunia ini dan kita menyesal. Apalagi pintu neraka nang Arab tu. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, ya, khusrin khasar. Ini yang ketiga ini khusran. Ikisian prene level bangkrut total. Ha kebahasaan ku sini angus. Bangkrut total. Ika jemaah bangkrut mahwal muflis, muflis. Mahwal muflis. Ika jemaah bangkrut ni jualan bebene asete gerengu teberi utang. Utang ke teberi jemaah bangkrut. Tapi orang konteks ekonomi kita tambah tikik mi aset ni gerene berkembang. Saya ni pelara jemaah ni salah kayak hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kengo utangnya lebih dari ada retai, tetapi hartanya itu bergerak. Hotelnya jalan, kafenya jalan, empusi jalan, bergerak ni. Nah, dewan konteks ekonomi. Kahe aset si bergerak ni nguk muni bayar utang. Ah, tetapi kalau gue ini nih muflis ni, aset ni ngegerjalan nih, utangnya gertikik. Ah, kalau gue bahasan kuza angus, ya. Wan ayat ni perine, wa udil lanahum walimu wala umniyan nahum, ya, wala amran nahum wala falayubat takna faazanal anami. Oleh umaranahum oleh gairunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyam min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Ya, artinya apa? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, ya, angan-angan kosong mereka dan menyuruh mereka, ya,
1: memotong telinga-telinga binatang ternak lalu mereka membenar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah jalan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi sini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, hana kata Angus yang terakhir ni, Angus ni karena ngesponsor gitu, kita ngesponsor. Jadi wan kemaksiatan so ngesponsori gitu nih. Jadi kita ngedumunnya sekedar pelaku ngesponsor ya nih. Inilah bahaya. Jadi kita Angus, jadi murid tu gerak arti nih hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Waya kati ulaku ayat suku bacaan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang pertama sini tuma idza khawwalahu nikmatan minhu nasiya makana yad'u ilahi min qabl. Ini situlah kita pikiri murum-murum. Katinti kita jadi salabah. Ini kita pikir murum. Akan tetapi apa yang dia apa Allah maksudnya memberikan nikmat kepadanya, ukitur murum, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah. Jadi kita ini betah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Waktu kita nyuan kupi, kebisa ni, nyuan kupi. Ya Allah ya Tuhanku. Waktu kita nyuan kupi ni, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Allahumma shalli ala man. Tab ketubun nyuan kupi ni. Kira? Nyuan kupi ni. Ya Allah ya Tuhanku, mudah engkau rezekiku, katingu aku ni membantu hambamu. Katingu aku ni bersedekah. Begitu banjir kupi, nanti mula sedekah. Kewajib ni apa yang kita tunaikan? Zakati maksudnya. Oh, apa yang kita tunaikan? Hana kati, karena manusia ni sifatnya khalua. Kena kubelan kain kurang ini, kubelan kain kurang. Agalik pebebita, habis waktu. Akhirnya kita sia-sia. Jadi kembali ketiga hal ini tadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Mari sama-sama. Kebinasaan itu tidak pernah datang tiba-tiba. Kerugian itu tidak pernah datang tiba-tiba. Ia berawal dari membuang waktu, ya, menyia-nyiakan waktu, memelihara kebiasaan buruk, dan akhirnya berujung kepada kebangkrutan jiwa dan harta kita. Habis, hangus. Mudah-mudahan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bersama terus menjaga, jangan sampai apa yang diklaim oleh Allah ini sampai ke kita. Terus kita meningkatkan keimanan kita dan terus menjaga waktu. Saya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Allah takdirkan suatu saat pergi ke Amerika, itu saya melihat mereka dan melihat kita sebagai perbandingan, sedih saya. Itu dulu di sana Pak, kan ada jeruk orange ya Pak Camat, orange, tapi ini sekolah Pak, sekolah caka ngarai jual di sini habis dulu, jual asamoya. Belum ke masjid dari hostel, dari asrama, sejauh 2 km. Wala samoyano, di halaman rumahnya ke sini kuhitung, rata-rata 10 batang. Di halaman rumahnya, 10 batang. Wah, ngilang. Cah, kena gitu. Mulai gitu buatan, kekemel gitu. Tetapi hati itu yone, gerang kuna. Belum ku mal, beli yone, ngaku pingin. Terus mungkin buatan sama jemaah. Apalagi Amerika sembarang-sembarang kita ke meh kitanya hukum-hukum pakai tegas. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jadi halaman rumahnya dia tanami buah seperti itu. Rindu kita sinerah happy, rindu kita sinerah happy. Ini buah lawan kemalas ini, rajin, rindu kita sinerah happy. Artinya kita pakai sekarang berkebun, boleh enggak kita jadikan kebun kita itu sebagai taman yang kita rindu. Kekukunya aku pakai ini setelah terakhir kempus 2 bulan yang lalu terakhir tong posewe. Berarti empusnya itu bukan taman. Kalau orang kebunnya itu adalah tamannya, 2 hari gertegingnya disini aku sini asam jat liwat kematan itu kone atin itu kone berampus cuma. Tapi bangga senang hati itu naru umur itu nerahai. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita rajin dengan tanaman yang demikian rupa di depan rumah kita, di kebun kita, orang melihatnya pun rindu, dapat pahala kita. rindu orang lihat kita, dapat pahala kita. Bayangkan kesempatan poster ke berurus jak liwat jemaah. Ya ampun saya ini. Gerak dosa kita, cuma gerak itu lupa priador. Tapi kemel kita batin itu. Dikarenai hadirin sidang jemaah dan para pendengar sekalian, marilah kita jadikan dunia ini sebagai yang kita usahakan sebagai taman kita. Kita terus meningkatkan itu, mudah-mudahan nanti Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Nasr minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Gayo Lues lakukan sidak pada malam hari ke RSUD Muhammad Ali Kasim. 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan di lapangan Musara Alun, Takengon. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
1: Empat organisasi perangkat di Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi menggelar pelayanan terpadu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dispora, DKBPPA, serta BLUD Datu Beru Takengon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sudirma mengatakan, kolaborasi ini untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai layanan gratis seperti sunat massal, cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor darah, hingga layanan pengaduan dan konseling.
2: Dari empat dinas, yang pertama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas KB P3A, Dinas Kesehatan, dan RSUD Datu Beru. Ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, kami berkolaborasi melaksanakan kegiatan yang terpusat di Musara Alun.
1: Kegiatan ini mendapatkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Tercatat 81 anak mengikuti sunat massal. Dalam acara itu juga berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah untuk layanan di BLUD. Selain itu, layanan keluarga berencana juga menjangkau 209 akseptor dengan berbagai jenis layanan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Puskesmas Lut Tawar menghadirkan gapura bambu runcing dan dekorasi pelayanan bernuansa kemerdekaan sebagai wujud semangat pengabdian kepada masyarakat setempat. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Puskesmas Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah turut mempercantik lingkungan dengan berbagai dekorasi bernuansa merah putih. Beragam ornamen dipasang sebagai simbol semangat nasionalisme, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang datang berobat. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah gapura di pintu masuk puskesmas yang dibuat menyerupai bambu runcing, simbol perjuangan para pahlawan Indonesia. Gapura tersebut dicat dengan warna merah dan putih. Kepala Puskesmas Lut Tawar, Dr. Gustina Fitri MKM mengatakan, dekorasi ini merupakan bentuk partisipasi jajaran puskesmas dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui pelayanan ke masyarakat.
4: Hari ini kami banyak mempersiapkan, terutama karena ini di perkotaan, kami mau menunjukkan bahwa perjuangan dulu memakai bambu runcing ya Bang ya. Jadi kita buat di pintu depan gapura, bambu pakai HUT RI, dicat warna merah sama warna putih. Terus ada dibuat beberapa spanduk Kak, tapi yang kerennya nanti Kak, kami undanglah dari RRI untuk ke Lut Tawar. Lihat tampilan di dalam, karena banyak sebenarnya kejutan-kejutan yang kami siapkan.

0: tahun ini.
1: Gustina menambahkan tidak hanya pada bagian depan, area dalam puskesmas Lutawar juga dihias dengan berbagai dekorasi yang menggambarkan pelayanan kesehatan serta semangat kemerdekaan. Setiap sudut ditata agar memberikan suasana yang lebih hangat, sekaligus mengajak masyarakat kembali mengenang nilai-nilai perjuangan bangsa melalui lingkungan pelayanan publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hadiri rapat paripurna DPRK dengan agenda penyampaian rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2026. Laporan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menghadiri rapat paripurna DPRK Gayo Lues dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Gayo Lues menghadiri rapat paripurna DPRK Gayo Lues dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan laporan keuangan pemerintah kabupaten telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Aceh sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRK menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara serius, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap tindak lanjut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
3: Suhaidi menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
5: Sebanyak 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bener Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKB juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bener Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan evaluasi pemantauan kinerja pelayanan publik dan persiapan zona integritas. Laporan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah melalui bagian organisasi Sedakap menggelar rapat penyelarasan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, persiapan evaluasi pemantauan dan keberlanjutan kinerja pelayanan publik, penilaian Ombudsman tahun 2026, serta persiapan pembangunan zona integritas tahun 2027. Rapat ini dihadiri oleh para pimpinan OPD, pejabat struktural, serta tim kerja terkait sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan data, memperkuat efektivitas birokrasi, dan menyusun rencana aksi pemantauan pelayanan publik. Kepala Bagian Organisasi Sekdaka Pesiatangan Dr. Handes Muslim MSI menyampaikan pentingnya konsistensi data dan kolaborasi antar OPD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
0: Hari ini dilaksanakan rapat komunikasi yang pertama, yaitu penyelarasan sakit. Kita berharap OPD yang diperlukan penyelarasan, sehingga dengan penyelarasan itu data yang kita sampaikan nanti ke Menpan itu konsisten, dan mudah-mudahan kita berharap nilai sakit kita meningkat.
6: Kabak Muslim berharap komitmen ini menjadi landasan yang kuat bagi jajaran pemerintah Aceh Tengah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, demi memastikan pelayanan tetap siaga selama 24 jam penuh, Bupati Gayo Lues lakukan inspeksi mendadak pada malam hari ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Ali Kasim. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
3: Bupati Gayo Lues Suhaidi melakukan inspeksi mendadak pada malam hari ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal selama 24 jam. Dalam sidak tersebut, Bupati meninjau instalasi gawat darurat, ruang rawat inap, serta ketersediaan stok obat-obatan. Ia juga menegaskan kepada manajemen rumah sakit agar menjaga mutu pelayanan, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan pasien beserta keluarga. Menurut Bupati, RSUD Muhammad Ali Kasim sebagai rumah sakit rujukan utama di Gayo Lues harus memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional tanpa mengabaikan pasien. Selain memeriksa fasilitas, Suhaidi juga menyempatkan diri berdialog dengan pasien dan keluarga untuk mendengarkan langsung masukan terkait pelayanan rumah sakit. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini kami sampaikan kembali sari berita. Bupati Gayo Lues lakukan sidak pada malam hari ke RSUD Muhammad Ali Kasim. 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for yay info.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nabila. Assalamualaikum Ibu Nabila, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, bagaimana pantauan BMKG di pagi hari ini Bu, terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh untuk cuacanya sendiri?
2: Ya baik, ya. Untuk pagi hari ini cerah berawan hingga berawan seperti itu. Potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari khususnya bagi wilayah Aceh bagian tengah seperti itu.
1: Apakah terpantau hujan untuk beberapa hari ke depan Ibu untuk wilayah tengah?
2: Kalau untuk beberapa hari ke depan masih terdapat potensi khususnya di 456 seperti itu.
1: Oke. Hotspot sendiri bagaimana Ibu pantauan dari BMKG dalam 24 jam terakhir nih?
2: Ya, untuk wilayah Aceh bagian tengah sendiri tidak terpantau hotspot, terdapat dua hotspot yang terpantau di wilayah Lok Semawe dengan tingkat kepercayaan sedang.
1: Oke. Itu. Untuk kecepatan angin sendiri bagaimana Ibu?
2: Ya, kecepatan angin normal di arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam.
1: Oke, baik. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauan di pagi ini terkait dengan tinggi gelombang di perairan Semelu dan Sabang? Apakah ada potensi banjir rob juga di sana, Ibu?
2: Ya, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Untuk tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter atau tinggi berpeluang terjadi di Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan selatan Simelu dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk gelombang atau banjir rob sendiri tidak terpantau di wilayah Aceh seperti itu.
1: Baik, terakhir Ibu himbauan dan pesan-pesannya untuk masyarakat terkait dengan cuaca ini silakan.
2: Ya, baik. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang masih cukup merata di wilayah Aceh. Karenanya masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dan juga tidak membakar sampah secara sembarangan seperti itu.
1: Ya, ada lagi Bu yang ingin disampaikan?
2: Ya, waspada juga terhadap hujan yang terjadi khususnya pada siang hingga sore hari di saat musim kemarau. Hal ini disebabkan pemanasannya intens. Kami perlu menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati apalagi saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dengan keadaan cuaca buruk.
1: Baik, terima kasih Ibu Nabila selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kita mulai dari bahan kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, yaitu ada beras ya. Beras 2 mawar stabil harganya Rp16.600 per kilogram. Beras 88 juga stabil harganya Rp16.000 per kilogram. Beras cap udang juga stabil harganya masih sama dengan minggu lalu Rp14.500 per kilogram. Dan ada beras UB, Rp16.000 masih stabil harganya. Dan ada beras Yusima Super juga terpantau masih stabil harganya Rp16.600 per kilogram. Selanjutnya ada gula pasir. Gula pasir terpantau juga stabil untuk gula dalam negeri ya, Rp20.000 per kilogram. Dan ada gula tebu juga masih stabil harganya Rp25.000 per kilogramnya. Selanjutnya minyak goreng, ada minyak goreng curah, ini juga terpantau naik harganya dari harga minggu lalu Rp21.000 per kilogram, minggu ini naik Rp22.000 per kilogram, naik 4,76%. Dan selanjutnya minyak goreng kita stabil harganya Rp15.700 per liternya. Dan ada minyak kemasan premium, ini terpantau juga stabil harganya Rp24.000 per liternya. Ya itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.